0: si barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak?
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman mengatakan meski seluruh jemaah di gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.
7: Jemaah haji gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan hari ini

0: transfer nanti kotor terakhir di Mekah pada tanggal 21 Juni 2021.
1: Yang benar menurut Syarif jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan berselawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
3: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke Tanah Air, siapkan fisik yang baik.
3: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
5: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
6: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat

Menunggu proses pemulangan, seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: ini yang mau berbuat salih dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
6: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus

0: Derajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
1: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih dasar percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
8: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
11: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
10: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
11: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
10: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
11: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
10: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
11: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
10: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
8: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
2: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dialog pagi RRI MTKOM.
9: Intimiti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
10: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Tikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi Tikong tenis meja di Sanggau ini.
2: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini, kami kembali juga menemani ruang dengar Anda untuk menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda. Sebelum menghadirkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, kami juga kembali menyampaikan update cuaca terpantau pukul 7.48 saat ini. Cerah berawan di luar sana setelah kemarinnya hampir satu hari itu diguyur hujan. Seperti itu, mendung dan diguyur hujan. Pendengar, di mana kami juga akan menghadirkan di mana sejumlah harga ikan di Pasar Sentral Sanggau. Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Salah seorang pedagang ikan jika mengatakan kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrim yang menyulitkan aktivitas melaut sehingga stok ikan yang masuk ke pasar mengalami penurunan. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ikan tongkol hitam tetapi juga pada sejumlah komoditas ikan lainnya yang diperdagangkan di Pasar Sentral Sanggau. Berkurangnya pasokan dari nelayan menyebabkan sejumlah pedagang melakukan penyesuaian harga jual. Menurut Cika, terbatasnya hasil tangkapan nelayan berdampak langsung terhadap stok ikan yang tersedia di tingkat pedagang dan agen. Akibatnya harga jual berbagai jenis ikan mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasokan di lapangan. Tapi untuk lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa juga mengunjungi portal berita kami rri.co.id.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
3: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
4: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
5: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
6: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
7: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
3: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Masih kami akan menyampaikan terkait informasi dengan informasi berikutnya. Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika memastikan Bulog Sanggau tetap membuka penyerapan jagung dari seluruh petani lokal meskipun selama ini pasokan terbesar berasal dari petani binaan kepolisian. Penyerapan dilakukan dengan menerapkan standar kualitas yang ketat guna menjamin mutu jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau. Dan ia juga menjelaskan selama ini sebagian besar jagung yang masuk ke gudang Bulog berasal dari kelompok petani binaan Polres Sanggau dan Polres Kadau. Pasokan tersebut menjadi bagian dari kerjasama penyerapan hasil panen jagung yang dilakukan Bulog bersama pihak kepolisian. Meskipun dengan demikian juga, Kartika menyebut Bulog Sanggau menerapkan sejumlah persyaratan dalam proses pengadaan jagung dari petani. Setiap jagung yang akan diterima di gudang wajib melalui pemeriksaan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.
1: Wah, gak

0: kasih.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang

0: bersama.
1: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI Antikong.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Karena saat ini sudah menunjukkan pukul 8.21 waktu Indonesia Barat. Dan Perum Bulog Wilayah Kerja Sanggau Sekadau terus mengoptimalkan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP jagung bagi peternak di Kabupaten Sanggau untuk menjaga ketersediaan pakan ternak. Kepala Kantor Bulog Sanggau, Kartika, mengatakan penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Di mana ia juga menyebutkan data Bulog Sanggau menunjukkan terdapat satu peternak di Kabupaten Sanggau yang mendapatkan alokasi SPHP jagung sebanyak 162 ton dalam satu tahun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui mekanisme penebusan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Dan selain memastikan distribusi berjalan lancar, Bulog Sanggau juga terus memantau ketersediaan stok jagung di gudang guna menjamin pasokan tetap aman hingga akhir tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan sektor peternakan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam. Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM. Adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah. Khusus tentang UMKM, setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI, siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat kerja bersama mitra terkait untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alphonsus Mas Gio, menyampaikan salah satu fokus pembahasan adalah penanganan kasus demam berdarah denggi DBD yang terus meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, ia menyebut jumlah kasus DBD di Kabupaten Sanggau telah mencapai lebih dari 40 kasus. Kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta langkah pencegahan dan penanganan yang lebih maksimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selain DBD, pihaknya juga mengapresiasi langkah Dinkes Sanggau dalam memperluas layanan penanganan rabies di Kabupaten Sanggau. Saat ini hampir seluruh puskesmas telah ditetapkan sebagai rabies center untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita, tapi tahukah kamu? Tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesungguhnya.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya. Pelaksana program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi, menyebut salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program. Informasi ini juga pendengar sekaligus menyukupkan di musik dan informasi ini juga Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Nantinya menjelang pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan satu buah program acara di Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali dengan lagu berikut ini.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku, karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ide untuk membagikan bantuan sosial bansos senilai 5,4 juta rupiah. Itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia, WNI. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua DEN RI, Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta rupiah tidak diberikan ke seluruh warga di Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali masih bersama kami. Bersama saya, Jeki di Meja Share di Lintas Antikong pagi ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Pantauan cuaca juga untuk wilayah perbatasan dan sekitarnya di Jalan Lintas Malindo nomor 102 RRI Antikong. Desa Semangin, Dusun Semeng, Kecamatan Antikong. Pagi ini sangat cerah sekali, cerah berawan seperti itu. Dan kami juga kembali akan kembali menemani ruang dengar Anda menghadirkan satu buah program acara di Halo RRI. Dan Halo RRI kali ini saya sendiri, dan kami menyapa dari pendengar untuk selamat selamat sampai tujuan, begitu ketika Anda melakukan berbagai aktivitas di luar, di kebun, sawah, ladang, kemudian di kebun dan di tempat kerja perkantoran Anda. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI dimanapun Anda saat ini. Tentunya kami senang sekali dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI. Ruang dialog dan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, masukan, serta aduan terkait pelayanan publik untuk saat ini. Dan program ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, infrastruktur, hingga layanan publik lainnya.

mengundang Anda silakan untuk menyampaikan di 0811-5667-754 di chat WA, SMS, di nomor telepon seluler begitu. Silakan untuk menyampaikannya. Silakan disampaikan secara santun, secara santun jelas, kemudian disertai data yang akurat begitu agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Seperti kalau mengirimkan foto itu harus jelas begitu ya, dan tempatnya di mana begitu. Silakan kami tunggu untuk Anda menyampaikan terkait aduan Anda edisi Halo RRI kali ini. Apakah di tempat Anda yang mungkin mengalami permasalahan harga LPG atau kelangkaan ataupun hal-hal yang lainnya. Kalau belum ada yang bergabung, pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya. Masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek. Nambah-nambahin sampah plastik.
2: Sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Masih kami tunggu untuk saat ini kalau kita berbicara mengenai kelangkaan gas LPG memang sudah kita rasakan begitu untuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan saat ini. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini juga kami membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Nah, silakan sampaikan. Secara santun ya, santun, jelas, kemudian disertai dengan data yang akurat agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan pendengar setia ya, pendengar setia RRI Antikong, jika Anda mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan publik seperti lambatnya proses pelayanan, kurangnya informasi, kemudian fasilitas yang belum memadai ataupun permasalahan lainnya, Anda juga dapat menyampaikan aduan melalui sambungan telepon, kemudian pesan singkat kami maupun di media interaktif di 0811566777 chat WA juga bisa di nomor yang satu begitu ya, di 0811566777 itu bisa untuk di SMS, kemudian di WA, di telepon juga nomor yang satu seperti itu. Nah, tentunya setiap aduan yang masuk kami catat dan teruskan kepada instansi kalau bisa dihubungi begitu ya, dihubungi sesuai kewenangannya, dan kami berharap juga melalui program ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Kami masih menunggu untuk Anda untuk menyampaikan terkait aduan Anda di Halo RRI kali ini. Misalnya kalau tidak bisa di apa namanya, direspon untuk hari ini dari narasumber ataupun pihak terkait, mungkin hari Jumat nanti bisa dilanjutkan lagi ya, seperti apa tanggapan Anda nanti akan di, kalaupun tidak di tindak lanjuti ke pihak terkait, nanti di situ akan dijadikan satu item berita begitu, akan dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Masih kami tunggu pendengar, silakan untuk menyampaikan aduan Anda di 0811566777 kalau belum ada, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
4: Iya bang.
3: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum bang. Lah abang yang ngomong terus.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-566-7754 dengan waktu kurang lebih sekitar 11 menit begitu ya. Silakan untuk menyampaikan terkait penyampaian aduan Anda seperti pelayanan publik, kemudian harga sembako yang ada kenaikan, kemudian hal-hal yang lainnya begitu ya. Dan pendengar, karena untuk program ini memang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, administrasi, kependudukan, infrastruktur, hingga layanan publik lainnya. Nah, harapannya setiap aduan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, pelayanan publik yang baik merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan maupun aduan sangat penting sebagai bentuk pengawasan dan upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang Anda dan kami juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Nah, silakan disampaikan secara santun, jelas dan akurat ya. Kalau melalui chat SMS ataupun di chat WA kami, serta data yang akurat agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalaupun untuk hari ini belum bisa untuk menanggapi, nanti hari Jumat akan ditanggapi lagi untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait apa yang menjadi aduan Anda di edisi pagi ini.

Nah, tentunya pendengar Radio Republik Indonesia Antikun, jika memang Anda mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan publik seperti lambatnya proses pelayanan, kurangnya informasi fasilitas yang belum memadai, atau permasalahan lainnya, Anda dapat menyampaikan aduan melalui sambungan telepon pesan singkat kami, silakan di 0811 5667754.

pendengar, halo RRI. Di sinilah program inilah yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, infrastruktur, hingga layanan publik lainnya. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi aduan Anda di edisi pagi hari ini. Kalau tidak dengan layanan telepon bergabung langsung, Anda bisa juga mengirimkan lewat chat SMS ataupun chat WA kami. Dan tidak terasa pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 9.49. Kami nampaknya cukupkan di sini untuk program acara di Halo RRI edisi kali ini. Dan pendengar, mungkin kalau Anda belum bisa untuk menyampaikan untuk hari ini atau belum sempat begitu, di hari Jumat nanti masih kami kembali mengundang Anda nantinya. Karena dalam seminggu itu ada 3 kali begitu ya untuk Halo RRI-nya, di hari Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Dalam seminggu itu 3 kali. Maka di situ menjadi tempat untuk Anda menyampaikan aduan terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda, aduan terkait dengan harga barang yang melambung atau susah untuk mendapatkannya dan sebagainya. Dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Antikong, demikian kami cukupkan di sini di program Halo RRI untuk hari ini ya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang atau pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan aduan ataupun mendengarkan kami begitu di Halo RRI kali ini. Semoga berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, pendengar, teruslah menjadi warga yang aktif, peduli, dan berani menyampaikan masukan secara konstruktif demi kemajuan bersama. Saya Jeki bersama seluruh tim yang bertugas edisi pagi hari ini pamit undur diri. Tetap dengarkan Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Dan semoga tetap stay bersama kami. Nanti siang ya, di lintas Antikong siang, Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada Faisal, nanti akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu yang sudah disiapkan hingga menjelang pukul 15. Demikian pendengar, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Lagi ngapain, Mah?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam. Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
2: Aduh, listrik belum ada nih di tempat saya nih. Ya aduh, bro. Sama kita nih, tempat saya juga belum ada listrik. Tiap malam saya tidur ditemani jangkrik.
3: Nah, kalau tempat saya nih, Bang, jalannya tuh berlubang-lubang. Saja motor nih, geol. Kayak goyang dangdut kita bawa motor.
4: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Ntkong dan Sanggau di FM 99.9 dan FM 97 MHz. Hubungi kami di nomor telepon 0815-2264-7754 atau di 0811-5667754.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih para pendengar, Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang terus dan selalu kami pancarluaskan melalui beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia Antikong, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Dan pendengar di Lintas Antikong Siang edisi hari ini, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini ya, pendengar, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabarnya sehat, kabarnya baik-baik saja. Dan kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga segera pulih dan segera normal ya pastinya, dan tentunya agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan podcast ya, yang akan mengangkat tema tentang pastinya kami harapkan Anda juga akan tetap terus bersama kami di 99,9 MHz.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Di saat ini pukul 10 lebihnya 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya. Dan tentunya dengan cuaca cerah seperti ini pendengar, semoga semangat kita juga ikutan cerah. Dan pastinya kami juga menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak dehidrasi ya pendengar. Dan kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Pertanian Kementan mencatat produksi susu nasional masih relatif rendah, yakni baru mencapai 20%. Sejatinya jumlah peternakan sapi di tanah air sebanyak 50 ribuan. Menurut Agung, penyebab dari rendahnya produksi susu karena tidak seperti negara lainnya. Di luar negeri, produksi susunya diutamakan untuk kebutuhan keluarga pemilik peternakan. Sehingga lanjutnya, edukasi ini penting karena bila di luar negeri, susu yang dihasilkan itu prioritasnya adalah untuk anak-anaknya dahulu baru dijual. Dia menegaskan oleh sebab itu, ini yang terus Kementan sosialisasikan juga ke depan, seiring dengan gerakan minum susu, revolusi putih, dan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Agung menambahkan terakhir beberapa minggu yang lalu pembahasan finalnya dan sebentar lagi instruksi Presiden atau Inpres percepatan produksi susu dan daging nasional akan segera terbit. Diketahui berdasarkan data Kementerian Pertanian, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani di dalam tubuh khususnya anak-anak masih belum maksimal. Dan pendengar, itu artinya kalau dirata-ratakan setiap hari, orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok. Waduh, masih cukup ini ya pendengar, masih cukup kecil ya untuk 1 sendok setiap orang di Indonesia perharinya. Dan lanjutnya pendengar, tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya karena konsumsi susu masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahun. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Dadah mama. Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Gio gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Pendengar, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan damai yang diklaim dapat mengakhiri konflik terbaru di kawasan. Kesepakatan tersebut dicapai setelah berminggu-minggu ketegangan yang memicu kekhawatiran dunia akan pecahnya perang besar di Timur Tengah. Iran dan Amerika Serikat mengklaim kesepakatan tentatif untuk mengakhiri perang sebagai sebuah kemenangan. Kesepakatan yang dimediasi, terutama oleh Pakistan itu mengatur pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Setelah itu, pendengar, kedua negara akan memasuki masa negosiasi selama 60 hari terkait program nuklir Iran dan kemungkinan pencabutan sanksi. Perjanjian tersebut, pendengar, pada dasarnya mengembalikan situasi ke kondisi sebelum perang pecah pada 28 Februari lalu. Konflik tersebut, pendengar, telah menewaskan ribuan orang di Timur Tengah, memicu krisis energi global, dan mendorong kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Masih belum jelas apakah kesepakatan itu mencakup program rudal Iran maupun dukungannya terhadap kelompok-kelompok sekutu di kawasan. Pendengar, dilansir dari PBS News, Selasa 16 Juni 2026, situasi di Lebanon juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keberhasilan perjanjian tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Selat Hormuz akan dibuka kembali setelah kesepakatan ditandatangani. Trump menyebut perjanjian tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan. Upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss pada pekan ini. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tentunya ya, kita mendengarkan tentang Amerika Serikat dan Iran ini untuk segera mencapai kesepakatan damai ya, pendengar, karena memang ini satu dan lain hal yang berdampak juga terhadap harga minyak ya, yang terus melonjak di dunia. Dan pastinya dengan kesepakatan damai ini, tentunya Selat Hormuz yang kembali dibuka, dan kemudian tidak untuk kemungkinan juga untuk minyak di dunia akan turun. Dan seperti yang kita rasakan ya, pendengar, harga minyak di kita ya, itu juga semoga bisa turun. Dan tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pendengar, pukul 10 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam dinamika olahraga. Dan pendengar, untuk saat ini cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya pendengar. Juga langit cerah biru, wah kebiruan, dan ada awan tipis-tipis juga ya pendengar. Dan pastinya kami menghimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus ya pendengar. Kemudian kalau capek, ingin istirahat, ya, cari tempat yang aman, cari tempat yang kondusif ya. Dan pastinya kalau memang dirasa ngantuk, ya cari tempat yang aman, kemudian menepi sebentar, tidur mungkin barang 15 menit atau setengah jam ya pendengar, itu lebih baik. Kemudian ketika sudah fresh baru kembali melanjutkan perjalanan. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Kita akan ke Pro 3 RRI hingga jelang pukul 11 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Dinamika olahraga.
2: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk
2: dan Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan, dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia, di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana. Rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda.

untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegalu sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, tentunya tadi sudah kita dengar bersama berbagai informasi ya seputar dunia olahraga bagi para pendengar yang tentunya sangat menanti-nantikan untuk informasi seputar dunia olahraga baik lokal maupun internasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Antikong siang ini ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti pendengar, kita akan dengarkan untuk kumandang azan zuhur wilayah Antikong, Sekayam dan sekitarnya. Dan pendengar, informasi seputar dunia Piala Dunia ya kami sampaikan ya. Dan untuk saat ini pendengar, sedang berlangsung ya untuk pertandingan antara Austria melawan Yordania ya pendengar. Sementara skornya 1-0 ya pendengar, unggul Austria. Sementara dengan skor 1, Yordan masih 0. Dan juga pendengar, mungkin bagi Anda yang melewatkan beberapa pertandingan di hari ini ya, tadi juga mempertemukan Argentina dengan Aljazair ya, skor akhirnya 3-0 yang dimenangkan Argentina. Kemudian pertandingan sebelumnya juga yang mempertemukan antara Irak dan Norwegia ya, yang dimenangkan oleh Norwegia dengan skor 4-1. Kemudian Prancis dan juga Senegal ya, itu juga mempertemukan yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 3-1. Aduh, jadi banyak partai seru ya yang bertanding hari ini pendengar. Dan kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: 99.9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, pukul 11 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan musik dan juga pesan-pesan religi Islami. Dan juga untuk edisi hari ini ya, pendengar, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Untuk kumandang azan zuhur wilayah Antikong, Sekayam dan sekitarnya, insya Allah jatuh pada pukul 11 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang dikumandangkannya azan zuhur, kami harapkan Anda tetap bersama kami. Dan juga pendengar kami mewakili kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong siang dan seluruh kru-kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya. Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: RRI NTKOM.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Bunga sekuntum di atas papan, pohon jerami ditutup daun. Assalamualaikum, saya ucapkan kembali bersua di sini berbalas pantun. Ikanlah batu di atas daun, pohon selasih di tepi kota. Kembali bersua di sini berpantun, bersama saya Faizal menghibur Anda. Oke, paci-maci, bujang dan dara, sanak menyadi semua, selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum ya, kami ucapkan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, yang tetap bersama kami di 99,9 MHz. Paci-maci, bujang dan dara, pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya, sudah menunjukkan cuaca di wilayah perbatasan cerah ya, dan pastinya semoga semangat kita dan suasana hati kita juga ikut cerah ya pendengar. Dan silahkan bagi paci-maci, bujang dendare, sanak menyadi semua, para pemantun-pemantun sekalian, untuk bergabung bersama kita masih kita tunggu di 0811-5667-754. Burunglah pipit di atas rakit, terbang kembali melayang-layang. Tubuh yang sehat menjadi sakit, jiwa ini terasa melayang. Oke, paci-maci, bujang dendara, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pokok selasih, pokok seroja, dalam kepuk buah beranga. Hati saya nak bertanya, kemana ni para pendengar semua? Pakcik-makcik, bujang dendara, sanak menyadik semua, silakan bergabung, masih ditunggu di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Silakan ya di 0811-5667-754. Dan kebersamaan kita pendengar di sini berpantun siang hari ini masih cukup panjang ya pendengar, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan ya pendengar, tepatnya di Dusun Semeng pada saat ini terpantau masih cerah dengan sinar matahari bersinar cukup terang juga di siang hari ini. Dan pastinya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas, terkhususnya yang sedang beraktivitas di luar ruangan, baik itu Bapak Ibu Tani ataupun juga para tukang ataupun yang lagi di terminal ya, yang lagi di pasar, ya pastinya untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup ya pendengar, karena dengan cuaca seperti saat ini dirasakan cukup hangat juga.

untuk suhu di luar ruangan. Jadi mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup sangat-sangat dianjurkan ya. Kalau kekurangan konsumsi air putih, khawatirnya terkena dehidrasi ya pendengar, dan dehidrasi juga berdampak kurang baik terhadap kesehatan tubuh kita. Anak raja berburu rusa, rusa berlari ke tepi telaga. Budaya pantun pusaka bangsa bagai permata yang perlu kita jaga. Tuanlah putri menunggang kuda, kuda berlari ke dalam hutan. Budaya asing datang melanda, budaya bangsa kita pertahankan. Kuda berlari ke dalam hutan, memakan rumput di dalam taman. Budaya bangsa kita pertahankan, janganlah hilang ditelan zaman.

0: Oke, pendengar, kita sambut penelpon kita yang pertama ya, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Feza.
0: Oke, kakek Ririn.
1: Boleh teman harga 1000.
0: Ah, ngapainya?
1: Boleh ditemui sedang kuali.
0: Ih, sedap.
1: Kalau keingat masa yang lalu.
0: Ngapain?
1: Rasanya menangis di dalam hati.
0: Allah, apa yang dikonangnya, kek?
1: Iya, Kak. Sedap, kan?
0: Sedap, apa yang dikonangnya?
1: Kenang biar masa-masa yang lalu.
0: Biasa
1: ke Malaysia, tuh udah diam di rumah. Buat cempedak, mbak kemengkal.
0: Ih, sedap.
1: Di bawahnya ada pohon jagung.
0: Ih, mari cantik ya.
1: Kalau tidak dengan Bang Fizal.
0: Ngapain?
1: Mungkinlah saya tidak mau bergabung.
0: Hai, usah gak pihak kakek. Sampai hati lo.
1: Itu aja Bang Fizal.
0: Ngih, kek.
1: Untungnya kawan lagi lah.
0: Ngih.
1: Oke, terima kasih Bang Fizal. Selamat siang. Salam semua keluarga lah Bang Fizal.
0: Oke. Ngih, kek. Terima kasih.
1: Selamat siang Bang Fizal. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk kakek Ririn ya. Pendengar di Pengadang yang sudah berpantun menjadi penelpon pembuka ya di siang hari ini.

0: Oke, di belakang kakek Ririn ya, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Faizal.
0: Selamat siang juga Wanusu, alhamdulillah. Oh, bosu lagi.
1: Dah kangen nangal suara Bang Faizal dah lama dah.
0: Ah, itulah Wanusu. Mun kalau salo sama gak salo saya ni Wanusu.
1: Ah, itulah lama Bang Faizal ndak dengar suaranya di acara dangdut, lama dah Bang Faizal ndak ada di Intekong ya.
0: Oh, ada Wanusu kemarin-kemarin tu ada. Tanda ada kawan ada. Ada.
1: Jarang bang, jarang, kadang itu kan kadang-kadang di sanggau gitu.
0: Ada hari apa saya dangdut ya, hari Minggu. Oh, kalau nggak salah.
1: Oh Minggu, ada ikutan itu, ada ikutan saya.
0: Ah Sabtu, saya ada juga tuh Sabtu ada.
1: Oh,
0: kemarin.
1: Oh Sabtu. Tapi kan enggak tiap hari kan?
0: Iya, giliran Wanusu, kadang Bang Jeki, kadang saya.
1: Itulah kalau enggak ada di Tekong, sepi betul.
0: Ah, itulah apalagi kalau enggak ada yang nelpon nih, ya sepi juga rasa suasana hati ini.
1: Iya, itulah aku enggak suka kalau di Tekong kan nyaman gabungnya kan, langsung diangkat, ya enggak macam di yang RRI lain itu susah. Enggak mau. Karena udah ramai, monitornya ramai.
0: Iya, kalau yang lain tuh ramai antri.
1: Kan rebutan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul Wanusu.
1: Iyalah. Ini acara pantun ke Bang Faizal?
0: Iya, pantun nih Wanusu. Sila lo, berpantun lo kita.
1: Aduh, apa pantunnya? Oh, pantunnya ini sembarangan ya, ini enggak tahu berpantun ini Bang Faizal.
0: Sembarang pun tak apalah, bagaimana?
1: Sembarangan ya, anyutlah batang takan-takankan.
0: Cantik.
1: Anyutlah kulit dari ulu. Lambatlah datang pasan-pasankan. Cobalah coba kirim surat.
0: Macam gak sembarang, sembarang apa? Sembarangan kata Wanusu, tapi sembarang ya cantik.
1: Itulah, sembarangan ya. Ah itu ajalah Bang Faizal.
0: Oke,
1: nanti yang
0: apa.
1: Lain nanti depan kedepannya nanti saya mau belajar lagi nih pantun. Tidak tahu pantun ini Bang Faizal.
0: Allah mantap, Bobby.
1: Itulah, udah dikupkan di sini saya Bang Faizal.
0: Oke, makasih Wanusu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagunya?
0: Lagunya udah ada nih Wanusu.
1: Oh, itulah nanti Abang Faizal lah yang carikan aja.
0: Oke, siap. Di dangdut nanti ya.
1: Iya,
0: Dah
1: dulu ya.
0: Siap, Wanusu. Oke, terima kasih banyak ya Wanusu di Sambas ya. Kata pantunnya ngasal-ngasal ya, tapi padu pula ya pantunnya nih Wanusu. Dirangkai apalagi kalau dirangkai lebih mantap lagi tuh.

Burung terkukur di dalam lalang, membuat sarang tak jadi-jadi. Sakit hati bukan kepalang, padi ditanam lalang menjadi. Panaslah sungguh rasanya bara, besi dibakar oranglah kutai. Mengapa badan selalu sengsara, memadu kasih selalu tak sampai. Oke pendengar, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
6: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
7: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
6: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
8: Paket, paket.
9: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
6: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
9: Jelek banget.
6: Makanya, lihat review jujur.
9: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
6: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Anaklah itik, mulailah terbang, ambilkan dedak, berilah makan. Janganlah ada hati yang bimbang, mari tersenyum, kan indah rupawan. Kalaulah tilam sudahlah basah, jemur sekarang di atas atap. Budaya pantun sangatlah indah, sungguh sayang, janganlah lenyap. Oke, Pak Cimaci, Bujang Dendara, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Siang juga, Pak Ci Ganteng.
0: Oke, Mak Ci Gunawan, bagaimana ini kabarnya, Mak Ci?
1: Puji Tuhan, sehat, Pak Ci San.
0: Udah santap siang, Mak Ci?
1: Baru habis santap siangnya.
0: Sedap, pantas sampai ke sini aroma aroma lauknya, Mak Ci.
1: Iya kah?
0: Sampai sini aromanya, sedap bau nampak lauknya nih.
1: Paling ikan asin ya.
0: Aduh, itu yang buat sampai ke sini aromanya nih. Memang lihai, Mak Ci Gunawan. Kalau kalau saya meliur, awas nih, Mak Ci nih.
1: Iya kah? Mak Ci napantun dulu ya.
0: Sila, Mak Ci, sila.
1: Main pusal, bawalah gambar.
0: Mantap.
1: Cari layar, balilah layak. Apa kabar seorang penyiar? Penyiar Pak Ci Esal di siang ini.
0: Oke. Langsung saya balas nampaknya nih.
1: Daun palas bunga zaitun.
0: Oke.
1: Kalau berpantun harus dibalas.
0: Oke.
1: Harus dibalas ya, Pak Ci Esal.
0: Oke.
1: Lanjut lagi ya.
0: Sila, Mak Ci, sila.
1: Kalau ada selimut lama.
0: Kenapa tuh?
1: Selimut baru kupakai lagi.
0: Oke, sila.
1: Kalau ada tunang yang lama. Tunang yang baru ku kenang lagi.
0: Kalau ada tunang yang lama, tunang yang baru ku kenang lagi, itu waduh, berarti double itu, Mak Ci.
1: Kakek Ririn tadinya kan dia bilang masih mengenang pacarnya yang lama.
0: Iya, kasih yang lama belum. Kalau anu tuh, Mak Ci, CLBK tuh, Mak Ci.
1: Iya.
0: Cinta lama
1: lagi ya.
0: Belum kelar. Oke, sila, Mak Ci.
1: Itu aja ya pantunnya, nanti kita sambung lagi.
0: Oke, boleh.
1: Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas. Semangat terus ya, pasti. RI Indigo.
0: Terima
1: jangan
0: kasih.
1: Jangan cemerut, nanti luntur gantengnya.
0: Enggak, Mak Ci, pantang saya cemerut nih, Mak Ci. Oke, saya harus balas pantun dari Mak Ci Gunawan ya. Pergi ke tepian melihat kapal pesiar. Kapal pesiar isinya orang Eropa. Kalaulah Mak Ci Gunawan nanya kabar seorang penyiar, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Oke, di belakangnya Mak Ci Gunawan. Ini penunggu jabatan Suban ini ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang.
0: Waalaikumsalam. Nah,
2: kalau pantun tuh setahun, mana kalau pantun tuh?
0: Allah, setahun nih. Kalau setahun tuh banyak taboknya tuh.
2: Mada taboknya, bakanyun buku pantun tuh kena air banjir.
0: Aduh, mau dicari di Gretak Suban buat
2: ini. Ada buku mada pakai nulis. Tangan mada ngedapat.
0: Sampai hati.
2: Ya,
0: Kutininya tuh.
2: Itu pantun untuk semoga kakek Rin tuh ada ninga dari yau tuh.
0: Pasti ada kakek Rin ninga tuh.
2: Petik buah delima di hari Minggu.
0: Kante.
2: Di depan kantin bersama si Heru.
0: Mantap.
2: Sudah lama saya menunggu kakek Rin ngantar beras baru.
0: Kau kakek Rin. Kau tidak
2: wajib pada mesin nyemur dia. Tahu ngantar aku lah aja. Dua ambil lesa beras tuh ditunggu-tunggu tuh dah. Bulan 6 tuh ke.
0: Kayak.
2: Di bulan 5 dah ada sebulan tuh bong pesal kan.
0: Lalu nak ketemu setahun.
2: Tanggal 14 orang gawai di pengadaan.
0: Hari itu tanggal 17.
2: Nah, ada lebih sebulan kan?
0: Nih.
2: Pasal sudah udam kali nyomornya, kakek. Kalian bawa joring muda gak kan?
0: Hati-hati kakek kalau jom dibawanya.
2: Pohon potai dekat tepian.
0: Ngapainnya?
2: Diambil si Yogi. Langsung dikupas.
0: Oke.
2: Wahai pendengar yang anda Wahai pendengar yang banyak buah durian, bagilah Suti pakai pelepas buat peningat. Tu dah banyak orang diam di pondok dengar dari yo tu. Tak nyampai durian. Apalagi orang nukut je. Apa nama mati ababe dua kat ning. Dah baru nyangka ke diri buah durian. Boleh no baka kita no.
0: Madara, ya bona kanya Belsa. Sambil gak nunggu durian sambil gak pantut no.
2: Bila sempat dia pantut, panen lulu dia ambil urah buah duriannya. Dengar dari yo je sedaknya.
0: Oh, biasa kalau cuaca pitu pina ada yang jatuh. Cuaca pitu ambil sah pina ada buah-buah tu.
2: Nya biasa gak tergantung gak batinya masak mana pak kamu nunggu buah tang jatuhnya. Kau tika kakek Rin banyak gak duriat nano.
0: Emang mau enggak nanya.
2: Buat selepeningnya dari yo yang nunggu duriat nang semangat semangat lah nunggu duriat nang. Usah ini lupa berbagi dan kami tu pesal no.
0: Oh nah ambil sah karena kalau bau nyampe ke studio tu berarti pantak ngejem diberi duriat doa.
2: Pantak ngejem diberikan. Semoga lah tidak ada ningat tu mau nombak-nombak dengan kita.
0: Boleh.
2: Tu kontinu tu dah ada, tidak ada mangsa-mangsa hantuk lagi kontinu ada rekanya.
0: Ngi. Dah mulai ada jatuh tu Melsa.
2: Banyak dah ada dah jatuh berduriat di belakang rumah Melsanya empurak empuan.
0: Kalau
2: dah ada apa tidak ada ngilu tadi Suti upah ngelalu sisi rumahnya.
0: Kah tahu masang pelang sisi rumahnya kalau Melsa.
2: Suti masang pelang. Buah durian, buah durian orang kan kotak lalu dari sisi rumah dia.
0: Maksud, dapat kan? Maksudnya kalau masang pelangnya dapat lalu, sigi dulu. Emang sudah.
2: Oh, apa ya? Ada angin yang dengar dari yonya. Kalau tahu yang melepas. Kalau ada buah durian jatuh, mau yang mau ambil sahabat kalau.
0: Mau.
2: Oke lah. Lagu dah ada di siap kamu pesan.
0: Dah ada tu Melsa. Kemau umak judul lah. Tahu sudi ya.
2: Itu dah tiba. Bonsam-bonsam tu. Kalau lalu-lalu lu terlajak tidur tu kalau tu.
0: Ngih.
2: Nah, pakai Bung Faisal terima kasih lah buat pemantun semua. Selamat siang, selamat bertugas. Selamat sehat semua. Buat yang nyampah durian, siap-siap tu hari tu nak buat.
0: Jangan
2: lupa kalau tobak ke kami bah buat durian bah.
0: Benar, Melsa.
2: Bung Faisal terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa di Jembatan Suban ya, pendengar. Ini kalau para paci-maci sanak menjadi semua yang saat ini sedang memonitor kita ya. Lagi di bawah pokok durian ini ya. Wah, mungkin jika ada 1, 2 gitu ya. Kalau bahasa orang balik itu agak morai-morai ya, boleh gak? Bugurau kesikit ke studio tuh, ataupun ke rumah pun tau gak? Oke, paci-maci, bujang dan dara. Dinda cantik menanam padi, padi ditanam di dekat kali. Cukup sekian berbalas pantun edisi hari ini. Panjang umur insyaallah besok bersua kembali. Oke, sebelum berpisah saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kakek Ririn, Wan Usu, kemudian Makcik Gunawan dan Mbak Elsa yang sudah bergabung tadi. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya. Si Topik memakai kopiah di hari Rabu. Wabillahi Topik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di pukul 13 pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau dalam Warta Siang.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Pendengar, pukul 12 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar di pukul 13 kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau dalam program Warta Siang. Dan pendengar, tentunya kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikom.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikom menyampaikan Warta Berita.

0: Saya katakan di sambutan itu ya, pertama ya harus
1: tim ya, mereka pasti punya keahlian ya, punya keahlian dan kemampuan. Karena
2: warta siang selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Natasha Aidila. Bulog Sanggau atau Perum Bulog Wilayah Kerja Sanggau Skadau terus mengoptimalkan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung bagi peternak di Kabupaten Sanggau sepanjang 2026 untuk menjaga ketersediaan bahan pakan ternak dan juga stabilitas harga komoditas tersebut. Kepala Kantor Bulog Sanggau, Kartika, mengatakan penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Ia menyebut data Bulog Sanggau menunjukkan terdapat satu peternak di Kabupaten Sanggau yang mendapatkan alokasi SPHP jagung sebanyak 162 ton dalam satu tahun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui mekanisme penebusan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain memastikan distribusi berjalan dengan lancar, Bulog Sanggau juga terus memantau ketersediaan stok jagung di gudang guna juga menjamin pasokan tetap aman hingga akhir tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan sektor peternakan sekaligus juga menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bupati Sanggau Yohanes Ontot melantik 39 orang Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Sekretariat Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir. Pelantikan berlangsung di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontot melantik 39 orang yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Sekretariat Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir yang dilaksanakan di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau. Dalam kesempatan tersebut, Ontot menekankan pentingnya objektivitas dalam setiap proses penilaian yang dilakukan Dewan Hakim selama pelaksanaan MTQ. Menurutnya, peran Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Sekretariat sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan perlombaan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Ia mengatakan, hasil penilaian MTQ tingkat kabupaten akan menjadi dasar bagi peserta terbaik yang akan mewakili Sanggau pada ajang MTQ tingkat provinsi hingga nasional. Karena itu, Ontot berharap penilaian dilakukan secara adil dan akurat agar mampu melahirkan kafilah berprestasi yang dapat bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan generasi Qurani yang berkualitas.
0: Ya, tadi seperti saya katakan di sambutan itu, ya, pertama ya harus penilaian Dewan Hakim ini harus objektif, kan? Lalu pengawas berfungsi. Ya. Itu kan ada sekretariatnya, ada pengawasnya, kemudian ada Dewan Hakimnya. Nah, harapan kita objektivitas dalam hal penilaian itu menjadi hal yang sangat penting karena outputnya akan berimplikasi untuk lebih luas lagi, kan. Misalnya dari tingkat kabupaten, lari provinsi, dan lainnya tingkat nasional. Jadi tidak hanya kita pakai hasilnya untuk di Sanggau, tapi mudah-mudahan nanti dia berlaga lagi, bisa berprestasi pada tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan bahkan harapannya tingkat internasional, kan.
3: Sebagai penutup, Ontot mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau. Ia optimis ajang tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kafilah Sanggau sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Sebuah rumah tinggal di Gang Bakti, Jalan Perintis, Kelurahan Beringin, Kabupaten Sanggau, ludes dilalap si jago merah pada Selasa sore kemarin. Beruntung kesigapan petugas yang dibantu warga membuat api berhasil dijinakan dengan cepat sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar, Satpol PP Sanggau Zulkifli mengatakan, Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau menerima laporan warga pada pukul 5 lewat 10 menit sore. Petugas langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi kejadian 10 menit kemudian. Bahu-membahu bersama BPBD Kabupaten Sanggau serta warga sekitar, kobaran api di rumah milik warga bernama Rifai tersebut akhirnya berhasil dipadamkan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Hingga proses penanganan selesai, penyebab pasti munculnya api masih belum diketahui. Pihak pemadam kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Menyikapi peristiwa ini, ia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terlebih saat ini sudah memasuki musim kemarau. Orang tua juga diminta untuk lebih ketat mengawasi anak-anak agar tidak bermain api yang dapat memicu bahan bahaya kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengingatkan pentingnya sikap objektif, bijaksana, dan adil dari para Dewan Hakim dalam menilai MTQ tingkat kabupaten ke-34 di Kecamatan Tayan Hilir. Melalui penilaian yang profesional dari para juri berpengalaman ini diharapkan lahir generasi Qurani terbaik yang siap mewakili Kabupaten Sanggau di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
4: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menekankan pentingnya objektivitas Dewan Hakim dalam pelaksanaan musabakah tilawatil Quran atau NTQ ke-34 Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir. Menurutnya, penilaian yang adil dan profesional akan menghasilkan peserta terbaik yang siap mewakili daerah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara nantinya. Yang mengatakan, para Dewan Hakim yang dilantik memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas penilaian. Menurutnya, sebagian besar Dewan Hakim telah memiliki pengalaman antara 5 hingga 10 tahun bahkan lebih dalam kegiatan MTQ maupun LPTQ. Susana berpesan agar para Dewan Hakim tetap mengedepankan sikap bijaksana dan adil selama menjalankan tugas. Ia meyakini pengalaman yang dimiliki akan membantu menghasilkan penilaian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Kepada Dewan Hakim, ya mereka pasti punya keahlian dan kemampuan, karena mereka kalau kita lihat dari senioritas dan pengalaman mereka, artinya mereka rata-rata punya pengalaman 5 tahun sampai 10 tahun bahkan di atas itu ya. Harapan saya tentunya mereka objektif dalam melakukan penilaian, untuk melakukan tentunya penilaian tepat sehingga dalam kegiatan LPTQ di Kecamatan Tayan tentunya betul-betul menghasilkan potensi generasi yang akan kita teruskan nanti untuk mengikuti tingkat LPTQ di provinsi, yaitu di Kayong Utara.
4: Bapak Susana menyebut MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau akan dilaksanakan di Kecamatan Tayan Hilir pada 21 hingga 27 Juni 2026. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menjaring generasi Qurani terbaik yang akan memperkuat kafilah Kabupaten Sanggau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Oktofrandi melaporkan.

Demikian raga informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau lantik Dewan Hakim MTQ Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau menekankan objektivitas Hakim MTQ tingkat Kabupaten ke-34. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Siang ya, yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya sambil kita menunggu pukul 13.30 ya, kami kembali akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera bagi kita semua.
3: Om Swastiastu.
4: Namo Buddhaya.
5: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, pukul 13 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, seperti biasa di Pro Dangdut ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami, memberikan atensi dan partisipasinya. Silahkan di layanan telepon 0811-5667-754. Namun pendengar, sebelum kami buka untuk segmen pertama, terlebih dahulu ya pendengar, kita hadirkan satu lagu pengantar yang berjudul Air Bunga dari Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar Air Bunga dari Rita Sugiarto menjadi lagu pembuka ya, pendengar di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan pendengar, kita langsung saja sambut ya pendengar penelpon kita yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa.
2: Ya. Masih sehat Bung Pesan?
1: Alhamdulillah masih, Mbak Elsa. Tuh baru selesai ngopi itu.
2: Alhamdulillah.
1: Mbak Elsa pun sehat.
2: Kayak mana tahu tidur. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Puasa pun masih lancar, semoga sampai azan maghrib nanti.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin ya Allah, amin. Puasa Muharram waktu itu ah.
2: Ya, baru hari kedua nih, kan 10 hari puasanya.
1: Belsa.
2: Ah, Bung Pesan, lagunya Merayu Tuhan yang koplo ya, jangan salah putar ya.
1: Merayu Tuhan dari siapa penyanyinya Belsa?
2: Dari Sinta Pek, ada dari Sinta Pek ujung nama pokok adalah nama Sinta Wala.
1: Pokok Sinta.
2: Adanya dua. Adanya P Arpina Kak P, pokok adalah si A, cari je si A, ada banyak. Saya mutar ya jom koplo aja kalau lu kaya oninga lagu pop kan.
1: Merayu Tuhan Sinta sopai ya no kolak kalau cari ya.
2: Nah, salamnya pakai diri lagi sekarang. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Amin.
2: Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Buat yang lagi nunggu durian, semangat-semangat lah. Mungkin jam sepituk pindah jatuh, mungkin dasar ke HP ke jam 5 sore kemarin tahun itu yang pasal.
1: Ini.
2: Kalau Pak Pro Dangdut ada jam mah, jam 1.30.
1: Ini.
2: Buat yang lagi mawa derebe, apa yang nama teh?
1: Apa
2: alat berat yang di ada
1: loader
2: apa? Mau alat berat di jalan apa teh di pabrik barunya lah.
1: Oh, loader apa? Doser.
2: Doser ke HP kan nama
1: yang ini.
2: Supaya tahu dak dan dengar dari yo, semangat kerja. Pakai segala peningan sambas sangau pengadak nun di atas ini nah. Pokok semua aja lah yang lagi dengar dari yo
1: tanpa kecuali
2: tanpa kecuali.
1: Okay.
2: Pakai Bung Pesal, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulang hati-hati.
1: Okay.
2: Pakai Bung Pesal, terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsa. Di Balai Karangan ya. Pendengar request lagunya Merayu Tuhan dari Sinta katanya. Ini ada Sinta Arsinta featuring Gery Mahesa. Boleh ya Mbak Elsa ya. Intinya lagunya dangdut ya atau koplo gitu. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo. Halo. Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan yang di balai itu ah, masih enggak dengan Aijali itu ah. Tadi cuaca di balai ai.
3: Cuaca tuh ya kadang pojam, kadang colak apa itu ah.
1: Oh, berarti cuaca tuh olam molup berarti ya.
3: Ya, olam molup ya, Pak.
1: Apa faktor kira-kiranya ai cuaca apa ya?
3: Balik nggak apa balik kalau jatuh
1: bahari kalau jatuh no
3: jatuh nanti aja bahari malap
1: nanya saja kau udah jatuhnya saja cola apa sah
3: ya saja bergolok ya
1: nih pada uli nugar eh mani pun kadang apa nama tih libur no aino
3: mani sih gampang mani ayangan
1: kalau dah mani colapnya mau kokot gak bantah ya.
3: Ya.
1: Oke. Ai, nak lagu apa ya, Ai?
3: Lagu Cerai Gantung.
1: Cerai Gantung. Ai, seram bunyi judul tu. Cerai Gantung. Dari siapa, Ai?
3: Dari Rini Carolina.
1: Rini Carolina. Ai, penyanyinya pun seram enggak mungkin nama tu ah. Judulnya seram, penyanyinya pun seram enggak?
3: Penyanyinya pun seram enggak? Tapi orangnya cantik.
1: Orangnya cantik kolak kalau ngono ngai. Cerai gantung tino.
3: Cerai gantung.
1: Ah, kula cari lo lagu hai. Boleh hai menjoget lo hai?
3: Oke, okay, salam-salama yang pernah buat kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Tulung, Pak Boboy.
1: Yeah.
3: Pak Ling, Pak Elsa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Banji, Kakek Jupin, nama Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Busu Busri, Wan Usu, Atok Uban, Yuni Nirandak, Bang Pael, yang lain dirangkul jak dari sampai kecuali.
1: Okay.
3: Buat Bang Pesan yang ketuga, selamat siang, terima kasih. Pro Dangdut adalah kita.
1: Okay, terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk Aijali di Balai Karangan ya. Mendengar request lagunya Cerai Gantung dari Rini Carolina ya. Oke, okay, di belakangnya Aijali, kita masih sapa ya penelpon kita. Halo, selamat siang ya. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, dengan Makcik Gunawan bergabung kembali ini ya.
0: Dengan Bung Esal penyiarannya.
1: Ah, tadi di pantun bergabung, udah saya bayar lunas ya Makcik ya.
0: Iya. Tidak ada lagi utangnya ya.
1: Oh, enggak ada lagi utang, enggak ada lagi PR nih Makcik, dah lega dah nih.
0: Iya. Okay. Masih dapat judul?
1: Masih Makcik, lagu apa nih Makcik?
0: Lagunya Di Balik Kacamata Hitam ya.
1: Di Balik Kacamata Hitam dari siapa nih Mama Gunawan?
0: Dari Yanti Bora.
1: Kacamata Hitam Yanti Bora ya?
0: Iya.
1: Oke, Yanti Bora. Saya mau cari-cari dulu lagunya, jalan-jalan dulu boleh? Makcik Gunawan.
0: Salam dulu, terutama buat Bung Esel yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik. Amin. Dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Makcik Gunawan ya pendengar yang sudah bergabung di segmen pertama edisi hari ini. Oke, kita sambut penelpon berikutnya di layanan telepon ya pendengar. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Bang Reza.
1: Oke, Kakek Ririn kembali lagi ya. Menyapa kita. Udah nyoga, Kek?
4: Hah?
1: Udah nyoga?
4: Boleh.
1: Udah nyoga aja kula.
4: Udah, Bang.
1: Apa
4: nyoga tadi sih?
1: Dah udah nyoga tadi.
4: Ambil
1: bawa pegang. Aduh, sedap bunyi bau-bau lauknya.
4: Lagu
1: itu apa ya, Kek? Nanti request tuh.
4: Barcelona
1: aja, Mas. Apa judul, Kek?
4: Barcelona.
1: Barcelona.
4: Ona Sutra.
1: Ona Sutra. Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Nah, salamnya fotokopi Bang Jali tadi ya.
1: Nih, nih.
4: Nah, fotokopi Bang Jali ya. Terima kasih Bang Jali.
1: Oke.
4: Okay. Kita sama balai. Tiap hari ke balai mata kelap temu tuh.
1: kau naik mogi kakek Jalinya.
4: Ya kan, namanya kamu nemunya. Oke. Okay. Salam tangku aja lah.
1: Nih kayak nih.
4: Tapi Bang Jali tadi.
1: Nih.
4: Tuh Bang Jali ngelap ngelap tapi Bang Jali.
1: Oke, terima kasih.
4: Atau Mbak Esa mau penemati lagi ini bukan. Pernah nak jemu Mbak Esa.
1: Engkau.
4: Tenang ya, kalau udah jemu tenang ya.
1: Tenang ya. Nih.
4: Tahu Bang yang tanya Bang Mbak Esa. Oke, nyajak Bang Esa.
1: Oke, nih kayak.
4: Oke, terima kasih Bang Esa sama siang. Prodang dan itu adalah kita.
1: Terima kasih kembali Kakek Ririn. Di Pengadang ya, pendengar, request lagunya Barcelona dari Ona Sutra. Oke, pendengar, kita sudah mendapatkan beberapa lagu untuk Kakek Ririn. Lagunya saya putar nanti di segmen kedua ya, Kek ya, karena ini lagunya urutan. Dan pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya. Ini dari Sinta Arsinta featuring Gary Mahesa, Merayu Tuhan ya. Kemudian lagu yang kedua Cerai Gantung Rini Carolina. Dan lagu berikutnya ini Di Balik Kacamata Hitam. Pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MP Dumatubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert menegaskan, pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Dan Robert mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Informasi cek fakta ini, pendengar, kami kutip melalui situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, tibalah kita di segmen berikutnya. Dan kita langsung sambut ya penelpon berikutnya nih, pendengar di WA. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Bung ganteng.
1: Oke, terima kasih Bung yang tidak kalah ganteng juga. Bung Lanius, gimana ya kabar nih Bung?
3: Tadi mau di Tuhan aman baik. Ini tadi rencana kan mau getar, Tuan Bung.
1: Mm-hmm.
3: Tiba ada urusan sebentar, jadi enggak monitor. Saya pantun sama acara dagang budaya dengan Mbak Sasa. Enggak monitor tadi itu. Enggak monitor. Pas sesi pertama, telepon kedua saya gabung di Erisan Gaur dengan Mbak Sasa. Tadi lagunya pun saya putus cinta.
1: Iya. Lagunya masih seputar cinta dan percintaan ya, Bung ya?
3: Itulah makanya. Tapi ini saya lagunya lain nih, lagunya nih.
1: Apa nih, Bung, lagunya?
3: Dari ini, Adnan KDI, judulnya Jawaban Alamat Palsu.
1: Adnan KDI?
3: Jawaban Alamat Palsu.
1: Jawaban Alamat Palsu. Waduh, nah, seperti apa
3: mungkin,
1: nih?
3: Mungkin Bung sudah pernah sedengar lagu ini. Aslinya lagu dari Ayu Ting Ting tau kan?
1: Iya.
3: Alamat Palsu. Dijawablah oleh Adnan KDI gitu.
1: Jawaban Alamat Palsu. Iya, Bung, gimana kondisi cuaca di Sambas, Bung?
3: Hari ini cukup cerah hari ini, Bung.
1: Cukup cerah ya deh hari ini. Kalau kemarin-kemarin gimana, Bung?
3: Kemarin sore itu sempat mendung kemarin. Terus sorenya hujan, tapi enggak lama hujannya.
1: Oke, berarti aman-aman aja sekarang ya, Bung ya?
3: Aman-aman aja.
1: Oke. Lagunya aman ini, Bung.
3: Oke. Wah, informasi yang Peja tadi nyampaikan yang pertama, apa pertama kata dia itu?
1: Ya, Pertalite itu mau dihapus tapi hoax itu, Bung.
3: Itu kabar-kabar bula, pembohong-pembohong itu, Bung. Sudah memang betul-betul saya dengar informasi itu. Sudah mendengar itu sih. Memang sudah lama. Cuman di Facebook gitu, tapi ya namanya kabar enggak tentu rudu ya. Bagi yang percaya ya silahkan, bagi enggak percaya silahkan. Kalau saya memang enggak percaya, Bung, saya cek fakta, memang cek bukti. Saya orangnya kan mudah ini, Bung, mudah orang yakin, saya cek kebenarannya gitu. Kalau saya, tapi secara pribadi kan, apalagi di HP ini, di Google, yeah, ini sering betul. Saya perhatikan di kata begitu kan,
1: betul, Bung,
3: saya pun tahu kok sejarah-sejarah hoax seperti apa gitu. Memang perlu kita hindarkan hal itu.
1: Sepakat, ya, Bung.
3: Kita sambil sapa-sapa kawan-kawan dulu ya, Bung.
1: Oke, okay, silakan, Bung.
3: Ya. Buat Bung Bung Jie. Lah, Bung Faizal yang paling ganteng sedunia.
1: Amin. Terima kasih, amin. Terima kasih, Bung.
3: Kemudian ada Bu Esti. Bu Esti belum gabung enggak, Bu Esti?
1: Bu Esti belum ini, Bung.
3: Oh, begitu. Kemudian gabung ya. Soalnya ini. Soalnya RIA Sanggau tuh enggak bisa dimonitor pakai radio manual. Kalau di Sanggau tuh kalau sebagian tempat RI itu bah Sanggau ke wilayah Entikun tuh agak susah juga katanya, ada yang sebagian yang bilang sama saya tuh.
1: Oke.
3: Okay. Terus di Sambas kan gitu juga, Bung Putratu Lato kadang susah juga katanya meter di Entikong nih. Jaringannya agak susah katanya, sinyal-sinyal Entikong, Pak.
1: Iya,
3: bisa
1: iya.
3: Di sana.
1: Oke, okay, Bung.
3: Kecuali kalau pakai digital mungkin bisa, begitu ya.
1: Siap, terima kasih, Bung.
3: Iya, terus yang lain kita rangkul, yang belum tersapa, mohon maaf aja lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Juga, walaupun bagaimana kita apa yang kita punya ya, Bung, ya. Oke, okay. Itu saja, Bung. Selamat siang, Bro, kita.
1: Oke, selamat siang juga Bung Ganteng, Bung Lanius ya di Subah Sambas. Terima kasih ya Bung ya, tadi informasi yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa kendala ya, mungkin itu faktor sinyal atau faktor cuaca juga ya, pendengar menjadi kendala, kami mohon maaf. Dan tentunya dari kendala-kendala yang sudah disampaikan Bung Lanius tadi itu bisa menjadi bahan catatan kami untuk bisa terus mengevaluasi dan lebih baik lagi ke depannya. Dan pastinya terima kasih Bung Lanius. Dan untuk para pendengar yang masih ingin bergabung di Pro Dangdut, masih kita tunggu, masih kita nanti ya. Tentunya silahkan di 0811 5667 754.

Silahkan pendengar ya di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Kita masih menunggu, kita masih menantikan ya. Karena kebersamaan kita masih cukup panjang ini ya pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung, ya silahkan, masih kita tunggu. Tentunya di segmen kedua ini masih ada slot lagu ya pendengar yang masih akan kita sediakan. Wah, tentunya sangat disayangkan ya pendengar, lagu favorit Anda kalau misalnya tidak bergabung di kesempatan kedua ini. Tentunya akan kita putarkan juga nanti. Jadi kalau ada slot saat ini, kita langsung putarkan bersama, juga kita dengarkan nanti. Dan pendengar, masih kita tunggu di ujung telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya.

Oke, pendengar, kita bacakan satu pesan singkat ya. Pendengar, ini dari SMS ini ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Salam sehat selalu buat pendengar setia semua Radio RRI Entikong. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan inayahnya hingga yaumul akhir. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Kepada Bung Faisal di meja siar, penyiar yang paling ramah dan baik hati, semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin. Dan mau request lagu, Bung, dari Roma Irama dengan judul Sebujur Bangkai. Waduh. Salam toleransi dan uhwah dari Satria Piningit, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke. Ini Satria Piningit dari mana ini lokasinya nih ya? Salam kenal ya, Bang ya. Dan tentunya sehat selalu juga bersama keluarga tercintanya. Bang Satria Piningit, request lagunya Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Wah, ini salah satu lagu favorit saya juga ini ya, pendengar. Sebujur Bangkai, karena lagu ini mengingatkan kita ya, kata-katanya itu mengingatkan kita untuk pendengar ya, lebih tepatnya bahwa hidup ini hanya sementara dan kita juga nanti akan kembali ke Sang Pencipta ya. Jadi apa yang akan kita bawa, nah itu kurang lebih dari lagu Sebujur Bangkai ini. Dan pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu berikut ini. Kepada pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk

berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, beberapa lagu tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Barcelona dari Ona Sutra, kemudian Aan ya, Jawaban Alamat Palsu, dan Roma Irama, Sebujur Bangkai. Dan pendengar, silahkan bergabung kembali di segmen ketiga ya. Pendengar, kita buka kembali dan kita sambut penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Yang adalah kita Bang Faisal.
1: Iya.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, Bunda Hesti. Nah, nampaknya semangat sekali ini, Bunda.
2: Iya, ini baru, maksudnya baru apa ya? Baru istirahat aja gitu loh.
1: Baru istirahat. Oke. Okay.
2: Baru setelah radio, maksudnya begitu.
1: Udah santap siang.
2: Istirahat gitu dong.
1: Oke, okay. Makan siang masih gimana? Masih aman?
2: Masih banyak yang ditampung kan lagu-lagunya, Bang.
1: Lagunya enggak ada yang ditampung nih, Bunda. Ini lagunya udah lunas semua, udah segmen
2: lunas dibayar.
1: Okay. Dibayar. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Enggak
1: ada utang ya.
2: Iya. Kalau utang besok kan ditagih gitu, Bang.
1: Jadi
2: besok itu belum tentu ada Pro Dangdut. Kan gak tiap hari ada toh.
1: Iya, benar sekali, Bunda.
2: Makanya sekarang mumpung ada.
1: Betul yang sekali.
2: Iya. Oke, kalau begitu mau request selanjutnya.
1: Apa nih, Bunda?
2: Sisa-sisa cinta.
1: Sisa.
2: Tapi yang kalau ada yang cover ya, Bang.
1: Sisa-sisa cinta cover. Cover dari siapa nih, Bunda?
2: Siapa saja
1: yang coveran? Yang coveran ya? Oke, saya cari dulu nih, Bunda, yang coverannya nih ya.
2: Bang, tadi sudah ada Mama Iren bergabung kah?
1: Mama Iren belum ada nih, Bunda.
2: Oh, belum ada. Kemana dia ya?
1: Kemana
2: sibuk
1: nih?
2: Sibuk, masih sibuk. Oke, kalau begitu, pastinya siang hari ini kami mau apa itu menyapa buat semuanya saja ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang pastinya masih siang hari ini masih mengikuti memonitor RRN Tikong.
1: Oke.
2: Okay. Selamat siang menjelang sore semuanya, salam sehat. Bang Faisalnya. Ya. Selamat siang menjelang sore juga.
1: Selamat siang juga.
2: Apa itu lagunya, Bang?
1: Covernya cover dangdut kan?
2: Iya dong.
1: Oke, okay, ada ini, Bunda.
2: Oke. Okay. Terima kasih, Bang.
1: Oke, terima kasih kembali, Bunda Hesti. Selamat siang juga. Oke. Bunda Hesti ya, sisa-sisa cinta di cover ya. Enggak tahu nih covernya siapa, yang penting cover ya. Oke. Udah kita siapkan lagunya ya. Kita sambut penelpon berikutnya. Ini dari Mempawah ini ya, Putra Galau. Halo.
3: Halo.
1: Ya,
3: kabar.
1: Alhamdulillah sehat nih saya nih, Bang Putra Galau. Yang bertanya kabar pun apa kabar nih?
3: Sehat. Gimana cuaca di?
1: Cuaca di Tikong nih panas terik nih, Bang. Kalau di sana gimana?
3: Oh, sama juga panas terik.
1: Panas terik, oh sama cuaca kita nih, Bang. Panas terik, panas mendengkang. Nah, ini kalau di luar nih tak mampu kena panas nih. Halo? Ya. Oke. Okay.
3: Lagunya.
1: Apa lagu nih, Bang? Sila, Bang.
3: Lagunya Jatuh Cinta Roma Irama.
1: Jatuh Cinta Roma Irama. Spesialnya buat siapa nih Jatuh Cinta nih?
3: Kirim lagunya spesial untuk Cucu Ayu di Sanggau.
1: Siapa?
3: Cucu Ayu di Sanggau untuk Mola
1: Ucu Ayi di Sanggau ya.
3: Ucu Ayi.
1: Oke, dah ada nampak jalur ni.
3: Ucu Ayi sikit dia lagu spesial untuk dia di simpang 4 Sanggau Sekadau.
1: Oke. Jatuh Cinta Roma Irama ni, Bang ya.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Salam untuk lagu dia untuk Mola. Salam kangen untuk dia.
1: Iya, apalagi kalau siang-siang sehat gini.
3: Jarangnya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Ai susah senang. Ketua RD.
1: Oke.
3: Ai Kocai, Abu Kocai, Abu Dendi, Kakek Ririn. Buat Mabububuy, buat ini Jilandak, buat Mama Indah, Lanius, Latu-Latu, okay. Nia, Manabella, buat siapa lagi ya? Buat Pak Long, buat Bang Eko, Awang, Bik Yul, Pak Pansam, Bang Jali.
1: Buat siapa ya, Bang?
3: Semuanya lah ya, Pejal.
1: Oke, siap.
3: Ya, terima kasih, Pejal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Bang Putra Galau. Nah, di Mempawah ya. Dari Mempawah kita lanjut ke perjalanan ke Sambas nih ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
1: Iya, oke. Bang Imanabella nih, bersua lagi kita nih, Bang.
4: Udah buah penghujung kayaknya ini.
1: Itulah Bang, kalau biar persingkat waktu saja nih Bang ya, takutnya tidak diputar nih. Ah, langsung saja nih Bang.
4: Iya. Langsung aja lah lagunya kalau bisa ya, lagu dari Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
4: Surat Merah.
1: Surat Merah. Surat Merah ya Bang ya.
4: Surat Merah. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, Bang Faizal.
1: Oke, siap Bang. Oke, aman.
4: Karena waktu kita agak mepet dah, Bang Faizal. Terima kasih, Bang Faizal.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bang Imanabella ya, agak mepet-mepet kita ngomongnya dia. Karena waktu kita ada pun mepet-mepet kan ya. Oke, jadi pendengar kita hadirkan dulu beberapa lagu ya berikut ini. Dan pastinya kepada para pendengar yang masih ingin bergabung, kita tahan dulu ya. Kita hadirkan beberapa lagu Sisa-sisa Cinta, kemudian Jatuh Cinta Romeo Rama, dan Nur Halimah Surat Merah. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Oke, pendengar ya, terima kasih. Beberapa lagu tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan tibalah kita di segmen terakhir. Di segmen terakhir ini, pendengar, saya akan bacakan satu pesan singkat ya, dari Babeh Gap ya, di Pangai ini, minta lagu romantis dari Ali Usman. Salam untuk Kakek Ririn, katanya. Oke, satu lagu penutup ya, sekaligus ya, pendengar, dari romantis Ali Usman. Dan pendengar, sebelum berpisah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, Mbak Elsa, kemudian Ayah Jali, Maci Gunawan, Kakek Ririn, Bung Lanius, kemudian Satria Piningit, Bunda Esti, Putra Galau, Bang Imanabela, dan Babeh Gap terakhir yang dipengar. Pendengar, kita langsung saja berhibur dengan lagu romantis, lagu penutup ya dari Ali Usman. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar, pukul 15 ya. Dan kami cukupkan dulu untuk Prodangdut edisi hari ini. Hari Rabu ya, pendengar, tanggal 17 Juni 2026. Terima kasih kepada para pendengar sudah bergabung di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Dan kita akan kembali di Prodangdut edisi hari mendatang. Saya Ahmad Faizal ya, sekaligus pamit dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong siang edisi hari ini. Dan selanjutnya di pukul 15 hingga jalan pukul 24 kami akan ajak Anda relay ke Sanggau ya, pendengar, dan juga nanti akan ada program Indonesia Cerdas ya, pendengar, dengan topik yang akan diangkat yaitu peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing. Yang mana nanti menghadirkan ada Bapak Petrus Musa selaku Ketua STT atau Sekolah Tinggi Teologi Grace International Sanggau, dan akan dipandu nanti dengan rekan kami, rekan Sri Wahyuni. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz. Saya Ahmad Faizal di Media Siar, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz, dan Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Dan pendengar, selanjutnya bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Sri Wahyuni dan juga Sherman di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan awali jumpa kita edisi hari ini dengan obrolan di Indonesia Cerdas. Sore hari ini saya sudah bersama Bapak Petrus Musa, Ketua STT Gres International Sanggau, akan berbincang-bincang mengenai peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing. Tetap bersama kami, kami akan temani Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore di kawasan Sabang Merah. Saat ini cuaca sangat cerah sekali. Semoga saja bisa memberikan kecerahan di hati Anda di hari ini di tanggal 17 Juni 2026. Dan saya sudah bersama Bapak Petrus. Selamat sore Pak Petrus.
1: Selamat sore, bisa jumpa lagi, makasih banyak.
0: Ya, kita jumpa lagi ya, karena cuaca cerah di sore hari ini, semoga bisa mencerahkan juga apa yang kita bahas mengenai generasi muda. Karena peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing ini banyak sekali ya, hal-hal yang harus kita pelajari dan banyak hal yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Karena generasi muda merupakan aset bangsa yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan Indonesia. Nah, seperti apa peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua STT Gres International Sanggau. Kalau menurut Pak Petrus, saat ini melihat peran strategis generasi muda dalam mewujudkan Indonesia yang cerdas dan mampu bersaing di tingkat global itu bagaimana, Pak?
1: Bu Sri, ini satu yang menarik sekali ya, karena kita sore ini sedang memikirkan sebenarnya apa yang menjadi cita-cita hidup berbangsa? Apa yang menjadi cita-cita hidup berbangsa yang sedang kita tekuni hari ini? Saya pikir memang kita harus berani mengatakan bahwa kita ingin membangun manusia Indonesia supaya mereka punya kemampuan, punya kapabilitas cukup di dalam mengelola kesempatan hidup mereka. Ini bukan berarti Bu Sri dan saya dan yang para senior tidak punya kesempatan, tetapi memang ruang bagi orang-orang muda begitu banyak. Sehingga saya pikir tema hari ini tema yang sangat seksi, sangat penting, dan memang mesti kita bicarakan. Kira-kira gitu dulu, Bu.
0: Ya,
1: Bu.
0: Baik. Ya. Ya, tapi dalam kehidupan kita banyak sekali cerita yang bisa kita kembangkan di kesempatan sore hari ini. Bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi dan juga kreativitas, dan juga bagaimana Pak Petrus selaku Ketua STT Gres International Sanggau ini melihat peran yang sangat strategis, Pak. Bagaimana kompetisi yang paling penting dimiliki generasi muda saat ini agar mampu juga menghadapi tantangan era digital dan juga globalisasi?
1: Ya, memang kita harus sadari bahwa ada banyak sekarang kita hidup dalam perubahan begitu besar dalam dunia di sana. Ingin mengatakan bahwa memang kita hidup di satu abad, namanya abad ke-21, di mana terjadi revolusi industri begitu besar. Sekarang orang mengatakan bukan 1.0, sekarang 4.0, bahkan ada yang mengatakan sudah terjadi revolusi industri di 5.0 gitu ya. Ditandai dengan begitu banyak hal yang bisa kita saksikan hari ini. Juga bisa terjadi transformasi digital, juga ada perkembangan AI buatan ya, perkembangan buatan AI itu. Terus ada persaingan global yang besar. Saat yang sama ada bonus demografi konteks kita secara khusus. Maka segi pernyataan yang paling penting bahwa generasi muda itu tidak boleh hanya menjadi pewaris masa depan, tetapi mereka harus menjadi aktor utama dalam menentukan mau kemana Indonesia kemudian hari. Maka sekali lagi, sebagai generasi muda, sebagai bagian yang penting ini, mereka harus memahami betapa mendesaknya mereka harus memposisikan diri secara bertanggung jawab sebagai generasi muda. Karena kalau tidak, nanti mereka hanya sebagai beban sosial dan beban ekonomi di kemudian hari. Nah, menyadari tantangan global misalnya gitu ya, memang pilihan yang terbaiknya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu yang berpengetahuan, yang inovatif, yang produktif. Saat yang sama, tanpa kehilangan identitas nasional mereka, tanpa kehilangan nilai-nilai moral yang harus mereka pegang. Saya pikir ini hal dasar dulu untuk mempersiapkan generasi muda kita yang punya peran untuk masa depan bangsa ini, Bu Sri.
0: Baik, berarti jangan sampai generasi muda itu bisa menjadi beban sosial ya, karena beban sosial itu sangat memberatkan kita. Namanya juga sosial, jadi kita harus banyak berkecimpung di tengah masyarakat gitu ya. Dan juga bagaimana lembaga pendidikan tinggi khususnya STT Grace International Sanggau ini berkontribusi juga Pak dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
1: Ya, sebelum masuk ke pertanyaan jawaban terus pertanyaan itu, barangkali kita mesti lihat kondisi pendidikan kita hari ini. Coba lihat tantangan yang besar, sesungguhnya tantangan terhadap terkait dengan kualitas pendidikan kita. Di mana terjadi, kalau kita saksikan keterbatasan sarana prasarana, kualitas literasi, kualitas numerasi gitu, dan pemerataan tenaga pendidik ini terjadi di banyak tempat termasuk di Sanggau. Maka sesungguhnya tantangan ini harus menjadi hal yang perlu kita urai kayak gitu ya. Dalam konteks tantangan lebih besar, misalnya tadi seperti katakan, selain persoalan-persoalan tersebut, misalnya krisis karakter, misalnya rendahnya budaya baca, Ibu Sri. Coba perhatikan anak sekarang, ini pegang bukan buku, bukan? Ini pegang adalah HP kayak gitu. Kesenjangan akses pendidikan juga terjadi demikian. Meningkatnya pengaruh informasi yang tidak terverifikasi di media digital misalnya, yang itu diserap mentah-mentah saja. Bukankah juga tantangan juga gitu. Maka untuk itu saya pikir karakter daripada generasi yang cerdas itu perlu kita persiapkan. Karena mereka itu pondasi dasar bagi penggunaan pengetahuan yang bertanggung jawab, bagi penggunaan misalnya media sosial yang lebih bertanggung jawab. Maka tadi kalau sampai kepada pertanyaan apa peran pendidikan tinggi misalnya, dalam hal ini konteksnya STT Grace Internasional yang kami dirikan di Sanggau, apa peran kayak gitu? Saya percaya bahwa yang pertama, kita tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik gitu, tetapi kita ingin mempersiapkan pemimpin yang mampu memberikan solusi di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini kayak gitu. Nah, konkret misalnya gitu ya, STT Grace Internasional memang di dalam satu sisi itu memang mempersiapkan pelayan-pelayan yang punya kompetensi, bagaimana mereka kemudian hari hadir di tengah masyarakat. Juga mereka punya tanggung jawab untuk meneruskan urgensi kepentingan di pendidikan itu. Saat yang sama juga kita berharap mereka terus serta membangun pembangunan daerah. Nah, bagaimana caranya kayak gitu ya? Nah, saya ingat ya Bapak Ibu sekalian, minta maaf saya harus ngomong juga Bu Sri. Memang tantangan terbesar kita hari ini apa sih? Saya mesti ngomong dengan vulgar, itu urusan kebodohan kan kayak gitu. Jadi ini yang kita hari ini saksikan kayak gitu. Bahwa tantangan kita terbesar hari ini urusan kalau nggak mau kata mayoritas, masih banyak gitu ya. Orang yang masih hidup di dalam berbagai keterbatasan. Nah, bagaimana mengurai persoalan ini? Saya percaya memang generasi muda perlu dipersiapkan. STT Grace Internasional memang terpanggil dalam rangka itu, dalam rangka bagaimana melayani masyarakat kita secara efektif. Bagaimana mereka bisa hidup secara bertanggung jawab. Bagaimana mereka memahami dunia ciptaan Tuhan secara benar misalnya. Supaya kita tidak lagi mendengar ya, tadi siang saya ditelepon, Pak, boleh nggak kita mengedukasi masyarakat kita yang sedang asik-asiknya menikmati peti penambangan emas tanpa izin gitu. Wah, ini bukan sesuatu yang gampang. Saya mengatakan kita perlu bicara banyak hal karena tidak sesederhana yang kita bayangkan kayak gitu. Nah, untuk itu saya pikir memang perguruan tinggi namanya strategis internasional Sanggau itu harus memang terlibat mempersiapkan orang untuk terlibat dalam berbagai bidang, misalnya bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sains, bidang teknologi, seni, dan pendidikan itu sendiri gitu ya. Karena misal begini, bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar seperti guru yang diharapkan kalau pemahaman pedagoginya misalnya bermasalah? Bukan itu juga satu hal yang juga soal gitu. Maka saya pikir memang kita mesti ikut serta bersama-sama dalam rangka mensejahterakan masyarakat, bukan hanya pada satu aspek tetapi juga dengan begitu banyak.

0: saatnya mereka mempersiapkan generasi muda yang harus punya integritas. Yang kedua, harus punya kedisiplinan. Minggu lalu ada satu mahasiswa telepon saya dan mengatakan, Pak, saya sakit. Bapak bisa tolong saya nggak? Saya mengatakan, oh bisa, gampang. Saya bilang, hanya satu caranya. Apa obatnya, Pak? Dia langsung ingat obat tuh, Bu Sri. Gitu. Padahal saya mau ngomong gini loh. Kalau kamu disiplin tidur, disiplin makan, disiplin dengan pola hidup yang baik, maka kamu tidak akan sakit. Saya mengatakan, coba ingat, 2009 saya berjumpa dengan kamu. Sampai 2006, pernah nggak saya masuk rumah sakit? Nggak pernah. Saya tidak menantang mengatakan besok saya selalu sehat, bukan itu poin saya. Tapi maksudnya, saya mengatakan pada mahasiswa itu, coba perhatikan, dan rentang waktu yang cukup panjang. Saya sehat loh, gitu. Nah, bagaimana caranya? Disiplin, kayak gitu. Nah, ini persoalan kedua juga. Tadi pertama, persoalan bagaimana rajin tuh ya. Saya ingat begini, kemarin saya, dua hari lalu saya sharing dengan komunitas guru. Saya mengatakan, guru tuh harus punya kemampuan, harus punya skill. Apa tuh Pak skill? Skill mengelola tangan. Artinya apa? Rajin seperti Bu Sri katakan gitu ya. Skill mengelola tangan. Skill juga kemampuan mengelola tangan dan kemampuan menggunakan momen-momen kesempatan-kesempatan nggak bisa diulang. Kalau nggak punya keterampilan itu nggak bisa gitu. Tapi yang kedua, punyalah integritas. Yang ketiga, punyalah kedisiplinan. Yang ketiga, semangat gitu. Jangan nggak semangat kayak gitu. Ya kalau nggak semangat itu apa jadinya kayak gitu. Yang terakhir, kalau kemudian hari mereka menjadi orang-orang besar, kita berharap mereka bekerja secara profesional. Milikilah jiwa profesionalisme sehingga mereka akan menjadi generasi yang ada gunanya hari ini, esok, bahkan 2045 katanya gitu.
1: Betul. Okay. Yeah. Baik, berarti banyak sekali sebenarnya ya Pak, karakter anak bangsa ini yang bisa kita tanamkan tadi ya. Rajin, sebenarnya tahu tuh dampak dari kurang tidur ataupun dampak dari gangguan tidur itu sebenarnya tahu, tapi masih dilakuin gitu ya. Nah, hal itu yang bisa menjadi tantangan terbesar juga, bagaimana generasi muda kita itu harus memahami tadi dari perkataan Pak Petrus tadi, harus rajin, harus bisa mengelola tadi apa yang dijalani. Tapi kalau untuk saat ini Pak, sejauh mana juga pendidikan karakter berperan dalam menciptakan sumber daya manusia kita yang cerdas sekaligus berintegritas?
0: Nah, kalau pertanyaan itu jawabannya saya mesti jujur juga ingin mengatakan pertanyaan atas jawaban itu adalah keluarga itu sendiri kan gitu.
1: Ruang lingkup
0: maka
1: kecil,
0: saya berani ngomong gini lah. Ya, saya mau berani ngomong gini sebenarnya. Jadi hari ini apa yang kurang pada anak-anak kita? Mereka kelimpahan informasi, benar ya Bu Sri? Kalau zaman-zaman kita dulu, maaf kata, satu HP memang nggak seperti yang sekarang, belum tahu limpah informasi. Kan hari ini apa yang anak-anak kita nggak punya?
1: Yeah.
0: Yang mereka nggak punya, tadi saya katakannya hampir, saya nggak mengatakan punah, yang mereka nggak punya tadi ketekunan, integrity kayak gitu, disiplin tadi, semangat yang tak berhenti, tak tertahankan oleh karena kesulitan itu yang maaf kata yang mereka sekarang minim gitu. Tapi bagaimana mengurai persoalan itu? Saya percaya ya bahwa generasi muda hari ini bukanlah generasi yang kurang dalam banyak hal. Mereka punya segalanya. Maka sekarang apa yang diperlukan kayak gitu? Contoh misalnya konteks budaya baca misalnya gitu. Dari mana mereka mulai semangat tekun itu? Ya dari keluarga, dari sekolah. Kalau saya umat Kristen maka saya dari gereja. Dari komunitas saya, kalau keluarga, sekolah, gereja, komunitas, misalnya, di mana saya berada, tidak menggambarkan bahwa mereka itu orang-orang yang punya budaya sehat, misalnya budaya baca, misalnya. Jangan heran kemudian hari generasi kita juga nggak punya apa-apa tuh. Karena mereka nggak punya keteladanan, tidak melihat keteladanan orang tua mereka. Tidak lihat keteladanan mereka dari guru mereka, dari dosen mereka. Bukankah ini masalah, kayak gitu? Kalau seorang siswa bisa datang ke sekolah lihat gurunya pegang HP, maka otomatis di pikirannya tuh, wah, waktu luang sama dengan HP, waktu senggang sama dengan HP. Tapi kalau lihat orang tuanya balik ke sekolah, balik ke rumah, lihat orang tuanya pegang buku, wah, berarti ada pola hidup yang beda ya. Ada orang pakai HP, ya memang fakta demikian. Tapi di rumah saya masih ada orang tua pegang buku, wah, ini menarik kan gitu. Atau misalnya kalau dia datang ke kampus, dia lihat nih. Di tengah waktu senggang yang begitu rupa, masih ada dosen saya pegang buku. Berarti hidup ini ada banyak pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu kita harap memang pilihan anak-anak kita pada hal-hal yang ada poinnya, ada penting buat mereka.

0: Kalau enggak, misalnya mereka salah, mereka tidak gemar membaca, itu berarti mereka tidak siap menghadapi perubahan. Kalau mereka tidak gemar membaca, itu berarti mereka tidak mungkin menghasilkan inovasi-inovasi yang baik, gitu ya. Jadi banyak catatan kita bisa bicarakan terkait dengan bagaimana sesungguhnya kita memposisikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak kita ini, gitu.
1: Baik, berarti banyak sekali cara bagaimana kita bisa menciptakan daya saing SDM kita gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana juga generasi muda dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan mereka. Tapi terkadang kita melihat saat ini banyak juga yang terjerumus dengan sosial media dan juga teknologi. Mereka belum apa ya, belum bisa memanfaatkannya secara positif gitu Pak.
0: Nah, kalau kita bicara itu, kita ingatkan salah satu atau satu-satunya visi Indonesia Emas 2045 itu kan dikatakan hadirnya generasi yang unggul, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, berintegritas dan memiliki kemampuan kepemimpinan misalnya. Nah, kalau itu yang diharapkan, maka pertanyaan sederhananya adalah pendidikan sekarang itu apakah memang bisa mendorong munculnya kesadaran dan komitmen generasi muda kita untuk mengambil bagian dalam agenda besar pembangunan bangsa ini gitu. Nah, kalau tidak, sekali lagi ini yang jadi masalah. Padahal sekali lagi ya, Indonesia cerdas itu bukan sekedar bahwa masyarakat yang punya pengetahuan tinggi, bukan hanya itu, tapi masyarakat yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif dan bijaksana dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan gitu. Oleh karena itu, generasi muda memang kita harap mereka menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat gitu ya, dan terus mau mengembangkan diri. Nah, ini yang kadang-kadang kita kadang-kadang mau pesimis itu. Kok lihat anak-anak sibuk sendiri dengan diri mereka gitu, kok tidak menyadari posisi mereka yang begitu strategis kayak gitu. Kebayang enggak kualitas sumber daya manusia seperti apa yang kemudian hari ada kalau mereka ini tidak memiliki misalnya kompetensi-kompetensi yang relevan. Saya sebut contoh misalnya Bu Sri begini, literasi digital misalnya gitu. Apakah otomatis orang pegang HP akan punya atau memiliki literasi digital? Kan juga tidak kayak gitu. Terus bagaimana misalnya kemampuan komunikasi mereka, public speaking mereka? Bagaimana mempertajam berpikir kritis mereka? Bagaimana menumbuhkan kreativitas dan inovasi mereka? Jangan-jangan mereka bilang, Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, nggak bisa Mak, nggak bisa Kak, gitu. Kalau semua jawaban nggak bisa, gitu ya, tidak muncul kreativitas, tidak muncul keberanian untuk berinovasi, ini kan soal juga, gitu. Terus bagaimana mereka mengelola perbedaan, persoalan? Nah, tentu misal salah satu aspek bagaimana kolaborasi, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan mereka, bagaimana menumbuhkan kemampuan adaptasi mereka gitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini kan nyaman pada satu tempat tapi juga gelisah pada tempat yang lain, atau merasa tidak siap dengan keadaan berbeda dengan dirinya gitu ya. Nah, tentu tadi kita singgung di awal bagaimana menjaga integritas mereka, dan sama bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh dengan etika yang baik. Ini kan semua hal yang harus kita pikirkan sebagai anak bangsa gitu, Bu Sri. Baru kita akan menyuguhkan generasi muda yang kemudian hari bisa melanjutkan apa yang sudah dan sedang diperjuangkan hari ini, kayak gitu.
1: Tapi kalau namanya berjuang kan pasti butuh proses gitu ya Pak ya, pasti butuh jalannya dulu. Bagaimana kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari inovasi yang dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri gitu ya. Dan bagaimana generasi muda memiliki potensi besar dalam menciptakan berbagai inovasi, baik itu di bidang teknologi tadi, dan bagaimana generasi muda kita juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu sebagai informasi yang terbaik untuk mereka dalam kualitas pendidikan dan juga keterampilan dan mereka. Tapi apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda kita itu di daerah dalam meningkatkan daya saing dibandingkan juga dengan generasi muda di kota-kota besar gitu Pak?
0: Nah, ini saya kadang-kadang pikir begini kalau ada pertanyaan begitu, jadi bagaimana anak-anak muda kita ini menatap hari depan mereka dulu secara personal nih, Bu Sri, kayak gitu. Karena saya percaya sekali lagi bahwa selain ada tanggung jawab daripada keluarga, saya meyakini juga ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab sekolah gitu ya, ada tanggung jawab masyarakat kayak gitu. Nah, karena begini, karena pendidikan itu juga harus dimengerti sebagai tanggung jawab bersama kan, kayak gitu. Contoh misalnya pendidikan pemerintah misalnya, dan konteks pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah misalnya itu harus berkomitmen menyediakan kebijakan yang berpihak, bukan kebijakan yang koruptif gitu ya, kebijakan untuk kepentingan kelompok satu orang saja dengan argumentasi apapun itu gitu ya. Dan juga pemerintah harus mampu menyediakan anggaran, karena pendidikan investasi kayak gitu. Ibu Sri, saya ini punya sekolah ya, SMP dan SMA sampai hari ini. Kalau orang bilang cuan, nggak pernah cuan gitu. Karena pendidikan itu investasi kayak gitu ya. Karena pendidikan itu perlu budget yang begitu besar. Itu sebabnya kalau kita misalnya ingin mengurai persoalan dengan tema pendidikan tanggung jawab bersama, maka yang pertama, kita berharap pemerintah itu bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang pro pada kepentingan masyarakat dan juga punya kemampuan menyediakan anggaran yang cukup untuk itu. Karena kalau tidak nanti, maaf saja kayak gitu ya, siapa yang bertanggung jawab sebagai anak bangsa? Yang kedua, sekolah misalnya. Hal ini misalnya penyelenggara pendidikan. Tentu harus menyelenggarakan proses pendidikan secara benar gitu. Saya di tempat terbuka seperti ini, saya berkali-kali mengatakan, masih ada itu sekolah-sekolah yang plat merah itu, yang negeri itu gitu ya, yang maaf kata proses belajar itu layak dipertanyakan gitu. Secara jadwal masuk jam 7 pulang jam 1 misalnya gitu, fakta yang belum tentu masuk jam 7 karena penyelenggara pendidikan di dalamnya banyak tuh stakeholder di dunia pendidikan itu tidak berkomitmen menyelenggarakan proses pendidikan secara benar. Itu juga pertanyaan kita gitu mesti. Yang ketiga misalnya masyarakat gitu ya, karena pendidikan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, bukan hanya penyelenggara pendidikan, juga masyarakat kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung kayak gitu. Jangan sampai masyarakat kita justru memprovokasi keadaan di mana proses pendidikan itu nih tidak baik kayak gitu. Satu ketika ada anak kecil berkata, anak PAUD, karena dalam satu kunjungan saya ke satu tempat, berkata, pak kami nggak bisa belajar, berisik gitu. Kami terganggu karena memang ternyata PAUD mereka di samping, di sebelah PAUD mereka ada bengkel, Bu Sri. Kebayang nggak kalau tukang las tuh mukul besi, tung tung tung gitu, wah mereka terganggu gitu. Sehingga anak kecil yang berumur 5 tahun berkata, saya, pak kami terganggu, susah gitu. Itu contoh saja bahwa masyarakat kita seringkali juga tidak berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan, bahwa pendidikan merupakan cara, saya belum mengatakan cara satu-satunya, tapi cara terbaik dan strategis dalam rangka mengurai persoalan supaya generasi muda kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun bangsa ini, maka harus adanya kolaborasi yang kuat di antara apa? Pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, juga tentu yang paling dasar tadi keluarga. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, juga aksesibilitas, artinya semua orang punya yang sama menikmati pendidikan yang baik dan bermutu itu gitu. Karena kalau nggak demikian, waduh, saya percaya ya, jauh panggang dari api cerita itu ya, ya mengharapkan Indonesia emas, apa betul Indonesia emas itu 2026 lah Bu Sri gitu, tinggal 24 tahun apa masih mungkin itu gitu ya. Tinggal 20 tahun lagi gitu, 19 tahun malah lagi gitu ya. Apa masih mungkin gak gitu ya? Harap kita masih hidup ya 20 tahun ke depan bisa menyaksikan ya. Nanti Bu Sri.
1: Ya, oke. Baik, berarti banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan sebenarnya ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan tadi inovasi, kreativitas, dan juga generasi muda yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya Pak ya, tetapi betul, juga dapat menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia itu di tingkat global. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Petrus bahwa perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak sekali peluang bagi generasi muda untuk berkembang sebenarnya ya. Jadi internet dan juga media sosial dapat digunakan sebagai sarana belajar, baik itu berkomunikasi serta membangun jaringan yang lebih luas. Namun penggunaan teknologi ini juga harus dilakukan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Jadi kita jangan sampai orang-orang yang selalu mengkonsumsi informasi-informasi yang hoax gitu ya. Jadi baru aja baca informasi langsung aja dibagiin ya, tanpa harus melihat bahwa informasi itu benar atau tidak, dan ada nggak sih yang bertanggung jawab dengan informasi tersebut. Nah, untuk itu tantangan terbesar tadi yang dihadapi dari generasi muda di daerah kita ya Pak ya, dan juga perbedaannya betul dengan daerah-daerah kota besar, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita satukan. Bagaimana persepsi kita sebagai ruang lingkup yang terkecil tadi, yaitu keluarga gitu ya Pak ya, bagaimana betul kita bisa menumbuhkan tadi sikap anak-anak agar bisa lebih maju, tidak hanya di desa tapi di kota-kota juga harus seimbang ya Pak ya. Ada juga anak-anak kita yang sekolah di daerah perkotaan, mereka juga harus bisa berkembang sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya Pak.
0: Betul ya. Nah, Bu Sri, saya coba ingin katakan begini, untuk menantang anak-anak muda kita yang harap bisa mendengar siaran kita ini kayak gitu, walaupun di momen-momen yang agak capek lelah berkali gitu ya. Apa saya percaya paling tidak ada beberapa isu strategis dari generasi muda kita ini kayak gitu. Saya umur 52 tahun sekarang Bu Sri, saya masih muda walaupun rambutnya udah putih kayak gitu. karena saya percaya masih ada banyak hal bisa kita lakukan. Contoh gini, saya menyebutkan 4 hal. Peran utama generasi muda kita, pertama mereka saya sebut dengan istilah agent of change gitu. Jadi mereka tuh harus menjadi agen perubahan. Perubahan apa itu? Mereka harus menjadi motor perubahan sosial. Melalui apa? Bukan melalui tindakan-tindakan yang sembrono dan murah itu, tetapi melalui gagasan yang cerdas, melalui inovasi yang punya kualitas, dan bagaimana mereka berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat kayak gitu ya. Kemarin saya diberikan satu kegiatan dari satu universitas, satu perguruan tinggi, di mana PKM-nya gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa ikut terlibat dalam rangka misalnya bagaimana menjaga lingkungan yang bersih kayak gitu. Wah, terus diminta respon PRT, kepala wilayah. Kami senang hari ini ada masyarakat dari perguruan tinggi ini datang, masyarakat pendidikan datang ke tempat kami membersihkan kayak gitu. Saya percaya ya, ini hal-hal yang maaf kata bukan ngomong uang gitu. Ini ngomong komitmen lagi gitu. Jadi kita berharap memang generasi muda kita itu berperan sebagai agent of change gitu. Orang-orang yang ikut melakukan perubahan sosial melalui gagasan-gagasan dan partisipasi mereka yang baik di tengah masyarakat. Yang kedua, mereka harus menjadi agent of social control, yaitu menjadi agen kontrol sosial gitu. Ini penting sekali lagi. Siapa yang menjaga nilai-nilai keadilan? Siapa yang menjaga nilai-nilai kejujuran? Siapa yang menjaga misalnya nilai-nilai kepedulian sosial, demokrasi? Tentu generasi muda gitu. Kita masih bisa berperan, tapi kita terbatas, Ibu Sri, jangan lupa. Kaum profesional yang maaf kata sehariannya sibuk dengan waktunya 12-15 jam untuk bekerja satu hari. Maka generasi muda kita adalah orang-orang yang punya kesempatan yang baik untuk apa? Terlibat, mengontrol kondisi sosial kita supaya masyarakat kita, dan tentu generasi muda itu punya jiwa integritas tadi, kejujuran, keadilan, demokrasi, perubahan sosial yang lebih baik. Dan kita berharap yang kedua itu agent of social control. Yang ketiga apa? Kita berharap mereka menjadi agent of innovation gitu. Jadi agen inovasi gitu ya. Tadi kita berkali-kali mengatakan, Ibu Sri mengatakan kita hidup di era disrupsi perubahan teknologi yang begitu besar. Ekonomi kreatif yang menumbuhkan ide-ide baru juga muncul gitu. Jadi kita melihat bagaimana anak-anak muda kemarin, jangan lupa waktu hari pendidikan itu SMP Negeri 1 Sanggau misalnya, itu anak-anaknya juara nasional tuh Bu Sri. Kebayang gak gitu? Daerah kota kecil di Kalimantan Barat gitu ya, bisa punya reputasi baik di skala nasional. Artinya apa? Anak-anak kita emang punya potensi yang besar, dan harapan kita mereka itu menjadi agen inovasi untuk kehidupan lebih baik. Yang terakhir, bisa saya berharap mereka menjadi agent of development, yaitu agen pembangunan bangsa. Nah, sekali lagi, banyak aspeknya, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek teknologi, lingkungan, budaya, peran kepada masyarakat. Dan kita berharap setelah mereka menyelesaikan pendidikan menengahnya, masuk ke perguruan tinggi, setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, kita berharap sumbangsi mereka nyata, kayak gitu. Maka untuk itu saya ingin dorong ya, orang tua, ya termasuk saya, sebagai juga termasuk Bu Sri, uang itu bisa dicari, tapi generasi atau anak kita yang punya peran penting di negara ini tentu perlu dipersiapkan. Kalau tidak menjadi perhatian kita, mungkin saya pikir kita mati selain tidak bawa apa-apa, kita juga nggak punya nama. Sebaliknya, kalau pemerintah kolaborasi, penyelenggara pendidikan bertanggung jawab, masyarakat mendukung, keluarga dengan simultan juga mendorong proses bagaimana anak-anak mereka punya pengaruh besar di kemudian hari. Saya percaya ya kita menjadi masyarakat yang punya hak yang sama untuk melanjutkan hidup lebih baik melalui perannya pada generasi muda kita gitu.
1: Oke. Baik, berarti banyak sekali perubahan-perubahan yang juga harus kita hadapi gitu ya Pak ya. Karena kan kalau dulu kan belum ada dunia internet, jadi cari informasi ya di koran ya ataupun di majalah-majalah. Tapi sekarang informasi tinggal di ujung jari aja gitu ya. Perubahan juga seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan jati diri anak-anak bangsa kita, apalagi kalau sekarang anak-anak kan banyak sekali yang juga sudah meraih prestasi bahkan di tingkat internasional ya Pak ya. Jadi kita berharap nanti kedepannya banyak sekali SDM ataupun generasi penerus kita yang benar-benar mempunyai kemampuan yang kompetitif untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikannya, baik itu keterampilan yang dimiliki. Kalau untuk saat ini Pak, bagaimana juga menumbuhkan budaya literasi Pak, dan juga semangat belajar sepanjang hayat di kalangan generasi muda kita.
0: Ada satu kalimat yang menarik itu ya, bahwa mengatakan masa depan satu bangsa itu tidak terutama ditentukan oleh sumber daya alam, kekayaan alam.
1: Okay.
0: Kita mengucap syukur nih bangsa kaya raya luar biasa kayak gitu. Tetapi selain itu kita harus mempersiapkan kualitas manusia yang dibentuk oleh pendidikan, melalui pendidikan. Nah, terkait kualitas pendidikan ini, Bu Sri, saya pikir ini menjadi perhatian kita semua. Karena memang pendidikan itu tidak otomatis bisa dirasakan hasilnya kalau tidak dipersiapkan, kalau tidak menjadi concern kita semua. Gitu. Maka memang untuk itu saya pikir memang kendala-kendala yang harus kita sadari terkait pendidikan itu begitu banyak. Namun saya ingat ada satu kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang Bapak bangsa, nama Nelson Mandela. Dia mengatakan begini, bahwa pendidikan itu powerful gitu, kuasanya begitu besar gitu, jadi pengaruhnya begitu. Education is the most powerful, dia bilang, powerful gitu. Kenapa? Untuk menguraikan tantangan global dunia begitu banyak, memang pendidikan jawabannya kak gitu. Maka sekali lagi, mau tidak mau ya, kita mesti memastikan. Kalau barangkali Bu Sri sudah pasti sering jalan-jalan di Kota Sanggau, misalnya kota yang kecil ini, bisa menyediakan apa saja kita perlu kayak gitu ya. Satu ketika ada teman saya mengatakan, adakah es krim yang enak di Sanggau? Oh ada, saya bilang. Adakah bakmi yang enak? Oh ada. Adakah bakso sapi yang enak? Yeah. Ada. Bakso ikan ada kayak gitu. Cuma sampai ini saya nggak pernah ada orang nanya gini, Pak Petrus, adakah sekolah yang betul-betul mempersiapkan anak-anak bisa melewati fase dasar pendidikan mereka sehingga kemudian ada semangat untuk masa yang akan datang. Nah, nggak pernah tuh ada pertanyaan gitu tuh, Bu Sri.
1: Oh gitu ya.
0: Kadang-kadang saya pengen nanya kayak gitu ya, karena setelah baca buku begitu banyak, saya pikir mau ngobrol lah kayak gitu. Tapi nggak ada nanya gitu. Nanya yang tadi, kalau mau nginep hotel mana yang direkomendasikan
1: ya.
0: Kayak gitu. Waduh. Ini saya nggak tahu apakah memang karena kelelahan jadi kita nggak lagi membicarakan hal yang mendasar, hal yang substansial, atau kita memang sudah semangatnya yang praktis-praktis saja kali. Saya nggak tahu juga tuh Bu Sri kalau begitu gitu. Coba silakan dikomentari juga.
1: Berarti kita juga harus benar-benar memiliki apa tadi ya, memiliki budaya literasi yang tinggi juga ya Pak ya. Kita sebagai masyarakat juga harus mempunyai budaya literasi yang baik dari tahun ke tahun. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus, kita malah lebih senang ya tempat-tempat rekreasi gitu ya. Rekomendasinya tempat-tempat kuliner ya. Tapi pernah nggak nih berpikir kalau suatu hari nanti mungkin kita punya anak-anak yang sudah mau lanjut sekolah ke perguruan tinggi misalnya gitu ya, harus memilih ada nggak nih sekolah yang di Sanggau ini benar-benar untuk bisa meningkatkan literasi dan juga potensi anak-anak yang ada di Sanggau. Nah itu yang masih menjadi tantangan gitu ya Pak ya, bagaimana kita
0: ya,
1: bisa.
0: Ya pasti, karena ini juga soal ya. Karena saya kadang-kadang pikir mulai dari mana. menguraikan persoalan literasi juga sesuatu yang tidak gampang, Bu Sri. Karena kalau ngomongin seenak gitu ya, tetapi saya kunjungan ke beberapa tempat. Kemarin kan di satu sekolah itu saya diminta sebagai ya narasumber di satu pertemuan orang tua murid. Nah, sebelum itu kepala sekolahnya menayangkan rapot atau laporan terkait dengan hasil TKA, tes kompetensi akademik anak-anak kan itu. Memang anak lulus semua, cuma tidak ada antara mereka yang begitu menonjol dominan kayak gitu. Umumnya rata-rata kayak gitu. Apakah memang ini persoalan ini menandai bahwa memang semangat literasi anak-anak kita itu sudah bias gitu. Nah, ini juga satu hal gitu, karena ya tadi saya sengaja ngomongkan bahwa masih ada nggak sih orang tua yang bisa jadikan teladan untuk mengurai persoalan literasi? Masih ada nggak sih kelompok masyarakat yang mendorong perlunya literasi? Masih ada nggak sih penyelenggara pendidikan, bahkan pemerintah misalnya, gitu ya? Dulu ya kan kalau sepak bola tuh orang berlomba-lomba karena ada juara 1, 2, 3 gitu. Kenapa sih di alamnya perlunya penguatan pada aspek literasi pemerintah ngambil inisiatif atau lembaga penyelenggara pendidikan ngambil inisiatif? Siapa yang membaca buku paling banyak ada penghargaannya kan gitu. Ibu Sri, saya mengatakan kepada mahasiswa di internal kami ICT Gris International, saya mengatakan salah satu syarat lulus Anda mesti membaca paling enggak 500 buku. Kalau tidak membaca 500 buku dengan menyampaikan laporan bacanya, Anda tidak bisa diwisuda gitu. Nah, ada orang bertanya dengan saya, garang benar nih kayak gitu, sadis benar syaratnya kayak gitu. Kan kami udah kuliah, SKS sudah okay. Saya bilang SKS itu bukan jaminan satu-satunya, tapi bagaimana lincah di tengah begitu banyak persoalan masyarakat, bagaimana menjadi orang-orang bisa menjawab, memberi solusi di tengah banyaknya ragamnya hal yang dihadapi, sampai itu perlu dipersiapkan. Nah, persoalan sekarang kan gini, nggak ada orang yang bodoh, semua kita diciptakan oleh Tuhan tentu, Bu Sri, ya, dengan kapasitas yang besar sekali kayak gitu. Ingat kemarin saya baca satu literatur gara-gara Pak Presiden kita yang disampaikan di media sosial 10 tambah 16 sama dengan 17 tuh. Yeah. Ibu Sri ikut itu kayak gitu. Terus ada orang mengamukanya Pak Presiden tetapi rambutnya seperti Albert Einstein kayak gitu. Ini temuan baru gitu. Tapi beliau mengatakan 1 tambah 6 ya 7, terus 10 ya 17 kayak gitu ya. Nah, ini kemampuan berpikir yang off the box gitu ya, di luar kebiasaan, kan nggak semua orang kan gitu. Nah, apa semua masyarakat kita ini punya kemampuan berpikir begitu kritis, juga jadi satu hal yang penting kita bicarakan. Namun saya percaya tidak ada yang mustahil kalau saja kita yang terlibat di pendidikan yang bersinggungan, termasuk Bu Sri dan saya, masih bisa menawarkan satu cerita buku menjadi pilihan alternatif menggunakan memanfaatkan waktu senggang. Saya percaya masih ada anak-anak masih mau baca kan gitu. Karena kalau enggak ya kita susah, Bu Sri, ya.
1: Okay. Baik, berarti banyak sekali langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan ya, Pak, pada generasi muda untuk meningkatkan inovasi tadi dan juga kreativitas dalam berbagai bidang. Tapi bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, Pak, tanpa harus meninggalkan identitas dan budaya lokal mereka?
0: Nah, ini pertanyaan mendasar ini. Saya percaya sekali lagi bahwa masa depan Indonesia itu sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda kita itu. Kalau mereka ingin berpartisipasi tanpa kualitas, itu juga soal. Sebaliknya mereka punya kualitas tapi tidak mau berpartisipasi, itu hal lain lagi kayak gitu. Maka langkah konkret apa yang bisa kita urai persoalan ini gitu? Saya pikir bukan hanya tanggung jawab generasi muda. Yang pertama saya pikir memang kita mesti mendukung pendidikan anak-anak kita kayak gitu. Saya memang sedih kalau ada anak misalnya, karena ada satu cerita itu, anak sering gak masuk sekolah, terus pihak sekolah melalui wali kelas yang memanggil orang tuanya, menanyakan, Pak, Bu, anaknya di satu bulan terakhir ini ada beberapa kali gak masuk loh, bagaimana Pak, Bu, anaknya? Saya nggak bisa lagi, Pak. Terserah anak, gitu. Nah, kebayang nggak kalau jawabannya gitu? Terserah anak, sudah ngomongin loh, Pak Guru, Bu Guru, cuma ya terserah anak lah, kayak gitu. Bagaimana satu bulan udah absen misalnya 5 hari? Kalau satu semester gitu ya berapa? 30-an kali absen. Kalau jawaban terserah anak menjadi apa, Bu Sri? Gitu. Maka ingin saya katakan gini ya, bagaimana menciptakan partisipasi generasi muda untuk membangun Indonesia Raya yang hebat ini, maka mari kita mendukung pendidikan anak-anak kita. Disiplin yang saya maksud bukan disiplin fisik, tetapi konsistensi orang tua membicarakan tema tentang masa depan itu perlu gitu. Bukannya sekali, bukan ngomong, saya udah ngomong loh Pak gitu. Ya udah ngomong tuh mungkin tahun lalu kayak gitu loh Bu Sri. Kalau ngomong tiap pagi, tanggung jawab ya anak sekolah ya, Bapak dukung. Tanggung jawab anak sekolah ya, Mama dukung gitu. Saya percaya kepada hari kalau dia menjadi generasi yang unggul, yang berkualitas, dia akan tahu mengapa ibu saya mendukung saya. Ternyata poin supaya saya bersumbangsi membangun bangsa ini, kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah untuk itu sekali lagi yang kedua misalnya, harus ada antara kita rela menjadi relawan pendidikan. Yang Ibu Sri dan saya lakukan, yang RI Radio Sanggaon, RI Sanggaon lakukan, itu dalam hemat saya adalah relawan. Kita menyediakan waktu kita gitu ya, untuk ikut serta gitu. Ikut serta mengatakan pendidikan penting. Kalau enggak, ya saya pernah mengatakan kan, kalau kakek nenek, grandpa, ma, grandma mau masuk SD ya enggak bisa kan gitu. Kalau dia enggak punya ijazah, pengen punya ijazah, ikut paket gitu. Yeah. Enggak mungkin pendidikan formal gitu. Maka momen ini kita harus pakai. Siapa yang bisa terlibatlah sebagai relawan pendidikan kan gitu. Dan apalagi misalnya menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Saya pikir ini penting Bu Sri. Bagaimana generasi muda kita bisa terlibat membangun Indonesia Raya ini dengan luar biasa. Membangun Sanggau kota yang kecil, kota yang nyaman, kota yang indah, kota yang penduduknya produktif dan berdaya guna. Tentu kita ingin mengatakan, jangan lupa ada aspek-aspek internal itu. Aspek tanggung jawab yang harus ditanamkan dari hari ke hari.
1: Oke, okay. Baik, berarti banyak sekali hal-hal yang sangat penting juga. Bagaimana tadi kita bisa menumbuhkan sikap ya untuk anak-anak yang ada di Sanggau ini ya Pak ya. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa masa depan kita adalah dari tangan generasi muda kita. Bagaimana kita bisa menciptakan generasi muda yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah tanpa juga harus meninggalkan identitas dan budaya lokal mereka. Dan apa sebenarnya hubungannya Pak antara nilai-nilai spiritual, moral, dan kemampuan bersaing di era modern sekarang ini?
0: Nah untuk itu barangkali saya diingatkan satu kalimat itu bahwa pendidikan itu adalah investasi peradaban, investasi peradaban. Jadi jangan sampai dalam perjalanan bangsa ini ada satu masa di mana peradabannya menjadi bermasalah gitu. Maka tadi kaitan di antara begitu variabel-variabel yang Bu Sri katakan tadi memang saling ya, saling ada keterkaitannya kayak gitu. Bagaimana memahami satu peradaban masyarakat itu tergantung bagaimana masyarakat itu mengelola aspek pendidikannya secara bertanggung jawab gitu. Karena memang sarana untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, manusia yang berhikmat, manusia yang berkarakter, manusia yang mampu menghadirkan shalom yang baik itu, common good itu, hal-hal yang baik bagi masyarakat itu, yang memang pendidikan kayak gitu, nggak lebih nggak kurang daripada itu Bu Sri. Maka saya ingin katakan bahwa kehidupan bangsa yang cerdas, yang adil, yang bermartabat itu sangat bergantung bagaimana generasi muda itu didorong untuk menikmati kolaborasi tadi, keterkaitan tadi, supaya mereka menjadi generasi yang punya peran dan mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing. Kalau tidak, lagi kita mau ngomong apa lagi kayak gitu ya? Karena urusan kita banyak nih, urusan ekonomi, urusan teknologi, urusan kesehatan, urusan lingkungan, urusan pelayanan sosial. Kalau kita nggak punya generasi muda yang punya kapasitas, kemampuan untuk itu, kerelaan untuk itu, kualitas untuk itu, wah, bagaimana ke depannya kayak gitu ya Bu Sri gitu. Saya punya satu teman dari satu negara, dia mengatakan negara itu sekarang menjadi kasihan sekali karena mereka tidak punya generasi muda yang cukup untuk melanjutkan peradaban negara mereka. Karena sempat di satu masa negara mereka ambil kebijakan cukup punya satu anak saja. Sekarang mereka sadar yang satu anak itu sekarang sudah menjadi tua, tidak ada generasi muda. Nah beda sama negara kita kan masih banyak anak-anak muda, tapi anak-anak muda kalau tanpa berproses pendidikan yang sehat, tanpa pendidikan moral yang baik, melalui gereja, melalui masyarakatnya, melalui keluarganya secara khusus gitu ya, tanpa bertemu, tanpa dibesarkan lingkungan dan kebijakan yang baik, tentu juga mereka tidak sanggup menjadi generasi mempersiapkan peradaban yang lebih baik, Ibu Sri.
1: Baik, berarti banyak sekali nilai-nilai spiritual ya Pak, karena kalau dari ruang lingkup rumah saja harus memberikan pelajaran terhadap anak-anak dengan dunia spiritualnya, bagaimana mereka dekat dengan Tuhan gitu ya, bagaimana mereka juga bisa menjaga moral dan juga kemampuan bersaing di era modern. Tapi bagaimana caranya Pak, generasi muda itu menghadapi pengaruh negatif media sosial tanpa kehilangan manfaat positif dari teknologi digital itu?
0: Yang pertama, saya pikir mereka harus diperlengkapi dengan keterampilan apa yang kita sebut sebagai kecerdasan intelektual. Jadi mereka tidak boleh tidak punya kecerdasan intelektual. Mereka harus mengasah kemampuan mereka mengkalkulasi, menghitung-hitung apa yang perlu bagi hidup mereka gitu. Dan sekali lagi, itu ada di ranah pendidikan. Saya tidak mengatakan makan sehat nggak perlu gitu ya. Maka saya barangkali kelompok yang mengkritik kebijakan MBG itu kayak gitu ya. Saya satu kelompok person yang juga mengkritik kebijakan yang anggaran begitu banyak tetapi tidak menyentuh aspek yang dasar. Apa itu? Yang saya katakan kecerdasan intelektual tadi. Bagaimana anak-anak kita ini harus menemukan itu? Yang kedua, jangan lupa bahwa mereka perlu karakter yang kuat, Ibu Sri. Karakter yang kuat, tidak mudah tersinggung gitu ya. Jangan kelihatan cakep, cantik, ganteng, tetapi kok lemas kayak gitu. Kan susah kayak gitu ya. Kalau udah omongin maunya marah kayak gitu. Kemampuan komunikasinya kurang ramah, kurang beretika. Seringkali kita dengar gitu kan, judes jawabannya. Pendek tapi judes, pendek tapi menyakitkan gitu. Ini gak soal gitu kan. Dan paling penting saya pikir gini. Kita tidak pernah dirancang oleh Tuhan. Kita tidak pernah disiapkan keberadaan hanya untuk hidup bagi diri kita. Saya pernah mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu guru, ingat ya, kita tidak boleh hanya tahu diri kita sendiri. Kita harus berfungsi secara sosial. Untuk itu kita mesti punya tanggung jawab sosial. Mubazir kalau kita hidup hanya bagi diri kita sendiri. Saya ngomong gitu, wah ibu-ibu gurunya, pak guru bilang, oh gitu ya pak, kayak gitu. Saya nggak mengatakan kamu nggak boleh rajin cari duit ya gitu, harus gitu, keluarga kita mesti cukup, kehidupan kita mesti cukup, tetapi lihatlah ada tanggung jawab sosial kita yang lain yang perlu kayak gitu. Nah Ibu Sri, bisa kami di ST Grace International Sanggau ini, kalau ada anak-anak yang tamat SMA mau dipersiapkan jadi seorang guru yang baik, kami mempersiapkan kurikulum pedagogi yang baik supaya mereka jadi guru yang betul-betul bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab sosial gitu. Karena kalau tidak ada itu, apa sih arti Ibu Sri kalau cuma kaya diri sendiri? Apa sih arti punya duit untuk diri sendiri gitu? Betul. Ya? Rampok hak orang lain, ambil hak orang lain untuk diri sendiri gitu. Nggak boleh dong kayak gitu. Kita kalau bisa menikmati kekayaan alam ini tentu untuk kepentingan bersama, kan itu kan regulasi kita, kira-kira begitu Bu.
1: Baik, generasi muda ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Indonesia cerdas yang berdaya saing. Karena melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan inovasi dan kreativitas, pemanfaatan teknologi secara bijak dan penumbuhan jiwa kepemimpinan, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Nah, generasi muda dapat menjadi penggerak utama kemajuan bangsa ya Pak ya? Karena dengan semangat belajar, kerja keras dan juga komitmen yang tinggi, generasi muda akan mampu membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju, unggul, dan disegani di kancah global. Oke, terima kasih Pak Petrus ya, kesempatannya sore hari ini sudah bersama kami, sudah menyampaikan banyak hal terkait juga dengan kontribusi dalam pembangunan bangsa, bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi generasi muda yang cerdas dan juga berdaya saing, dan bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus, hal-hal yang dapat kita masukkan ke dalam ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga, bagaimana menumbuhkan tadi dengan keluarga yang bisa memberikan tadi nilai-nilai budaya dan juga moral untuk generasi kita. Terima kasih Pak Petrus kesempatannya sore hari ini. Nanti banyak. Kita akan jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya demikian pendengar, baru saja Anda ikuti obrolan Indonesia Cerdas bersama Bapak Petrus Musa, Ketua STT Grace International Sanggau, tentang peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan juga berdaya saing. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Baik, pendengar demikian tadi baru saja Anda ikuti obrolan cerdas edisi hari ini. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan pasca banjirop.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan penyaluran pupuk bersubsidi petani tepat sasaran.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti diupload di aplikasi.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan kota Pontianak pasca banjirop yang terjadi kemarin, meski hujan telah reda. Kita simak laporannya.
1: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdampak banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di kota Pontianak. Lokasi tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pendopo Gubernur, Pintu Air Ramayana, Jalan Gajah Mada, WR Supratman Agus Salim, Purnama, M. Sohor Supratman, hingga Pasar Mawar. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air sehingga air itu meluber ke luar.
1: Hasil monitoring BPBD juga menunjukkan sejumlah ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti. Kondisi ini diduga dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat serta penangkalan parit yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura. Akibatnya, aliran air menjadi terhambat dan proses surutnya genangan berlangsung lebih lambat. BPBD Kalbar mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran air guna meminimalkan risiko genangan saat hujan lebat maupun banjirop kembali terjadi. Syarosani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, dalam talk show bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara fisik maupun data, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan.
6: Kewajiban kami selaku pimpinan Dinas Lingkungan Hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
5: DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dina Triana melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan menggelar diskusi terkait tinjauan kebijakan mengenai kelapa sawit yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Puluhan peserta mengikuti dialog Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan tema Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang 15 Juni 2026. Perwakilan WWF Indonesia Munawir mengatakan pertemuan ini untuk mendengar perspektif dalam hal kebijakan dengan harapan hasil diskusi dapat merumuskan sebuah kebijakan baru berdasarkan kondisi lapangan khususnya di Kabupaten Sintang.
8: Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjauan kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi, atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten.
7: Sementara itu, Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setiabudi mengatakan, pertemuan difokuskan pada tinjauan kebijakan karena banyak kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah.
9: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang sih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit, tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun, itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
7: Saat membuka acara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menyampaikan, dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi.
10: Tentu dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita sangat mendukung ya, karena pemerintah, karena ini rencana aksi daerah untuk kapasitas berkelanjutan ini memang menjadi program kita. Menjadi penting ini untuk membantu keberlanjutan kelapa sawit ini. Nah, namun demikian, yang sekarang belum tercapai adalah bagaimana hasil diskusi pada hari ini nanti, bagaimana supaya bisa mendorong adanya regulasi.
7: Niko berharap dengan dialog ini ke depan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Suryatini melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat terkait mekanisme pengajuan dan pemanfaatan pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menyampaikan, hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal alokasi pupuk yang diterima Kabupaten Sintang berasal dari usulan kebutuhan yang diajukan langsung oleh kelompok tani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi. Setelah itu baru kita dapat alokasi pupuk. Kemudian tidak semua komoditas tanaman juga boleh menggunakan pupuk subsidi. Salah satu contoh bahwa keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah yang boleh menggunakan pupuk subsidi.
7: Martin menjelaskan, saat ini penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sintang dilakukan menyesuaikan musim tanam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak petani yang memanfaatkan program pupuk subsidi secara tepat dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, di mana Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website kami www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih mendengar ke informasi berikutnya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karima kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Kita ikuti laporannya.
11: Pemkab Kuburaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten setempat. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karima kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan siap mendukung program pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai moral di kalangan generasi muda.
12: Mempunyai keyakinan saya, kenapa di pondok pesantren, ya boarding school, termasuk ini, ke SMP Quran Al-Karima ini, ketika lulus, mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu, persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya. Maka begitu keluar, mereka mempunyai akhlak yang baik.
11: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karima menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karima menyambut baik dukungan pemerintah daerah dan menegaskan komitmennya mencetak generasi Qurani yang unggul serta berakhlak mulia. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
13: Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Sultan Nata Sintang Ade Muhammad Iswadi mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan pembacaan surah Yasin dan pengajian. Ia berharap berbagai ibadah yang dilaksanakan membawa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Berikutnya, warga sekitar ibadah yang dirangkai dengan membawa kebaikan bagi kita semua.
13: Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah mengatakan pada momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah, penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Nurul Fadilah juga menuturkan untuk memperbanyak sedekah dan amalan lainnya sesuai dengan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk melihat keburukan orang lain. Sebaliknya, momentum satu Muharram hendaknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada

0: Aljazair di laga perdana penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Hat-trick Lionel Messi menjadi bukti Argentina tetap dijagokan menjadi juara Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut kita simak laporannya.
1: Kemenangan telak Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan status tim berjuluk Albiceleste sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menilai hasil tersebut menjadi bukti ketangguhan Lionel Messi dan rekan-rekannya dalam menghadapi tekanan sebagai juara bertahan. Suyanto mengatakan penampilan Lionel Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina meraih kemenangan meyakinkan. Dirinya menyebut 3 gol tersebut kembali menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik dunia.
2: Yang pertama, tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa, mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi.
1: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Soheri menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di kawasan Amerika Utara turut memberi keuntungan bagi negara-negara dari Amerika Latin. Faktor kedekatan geografis, cuaca, serta kultur sepak bola dinilai dapat membantu proses adaptasi pemain.
3: Berada di daratan Amerika Latin. Saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya.
1: Menurut Lely, Argentina dan Brazil menjadi dua tim yang paling berpeluang melangkah hingga partai final. Kedua negara memiliki kedalaman skuad yang kuat, pengalaman di level tertinggi, serta mental juara yang sudah teruji. Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Silakan rekan Debi.
5: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 18 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sanggau. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2026, beberapa wilayah masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terbaik.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan lengkapi informasi sore Anda pendengar nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

Pendengar Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan industri meeting, incentive, convention, dan exhibition, di mana hal itu dilakukan melalui pemanfaatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam penyelenggaraan The 19 Indonesia MICE Conference dan Exhibition 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Direktur PNJ Samsyur Hizal mengatakan INAMES 2026 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Disampaikan sebagai institusi pendidikan, PNJ memiliki tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Menurutnya, perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Baik, benar demikian informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Antikong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Jumpa pendengar RRI, kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku, Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Indonesia. Ia menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian dapat terpenuhi. Melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan promosi destinasi daerah. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

Esen si Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esen si Buku.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti inspirasi sore yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW, di dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan, telah bersabda yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tamunya. Hadis di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Hadis ini mengandung tiga hal yang sangat penting, tiga hal yang sangat mulia. Dan jika tiga hal ini dilakukan, maka pahalanya begitu besar. Allah berikan balasan yang begitu istimewa. Apa itu? Yang pertama adalah berbuat baik dengan lisannya. Tidak mengatakan sesuatu apapun melainkan kebaikan. Tidak mengatakan keburukan kecuali dia bisa menahannya. Bahkan ketika kita tidak mampu untuk mengucapkan hal-hal yang baik, Rasul menganjurkan agar kita menahan diri. Menahan diri inilah yang menjadi perhatian di dalam Islam. Bahkan Allah SWT melalui Rasulnya memberikan pujian kepada orang-orang yang bisa menahan dirinya. Dia disebut dengan orang yang sangat kuat, sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan, Laisa syadidu, bukanlah orang yang kuat itu, Bisru'ah, orang yang hebat di dalam bergulat, Idnama syadid, melainkan orang yang kuat itu adalah, May yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan dirinya tatkala sedang emosi. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang kebaikan kepada tetangga. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, apabila kita sedang memasak daging, maka hendaklah diperbanyak airnya agar tetangganya bisa merasakan. Lalu siapakah tetangga itu? Tentu tetangga itu sesuai dengan kondisi dan budaya. Ada tetangga yang jauh secara geografis, ada tetangga yang dekat secara geografis. Kesemuanya adalah menjadi tetangga yang harus dimuliakan. Mengapa? Sebab tetangga adalah orang yang senantiasa sering berhubungan dengan kita, berinteraksi dengan kita. Siapa lagi yang akan saling memberikan nasihat, mengingatkan, jika dengan tetangga saja tidak ada hubungan baik. Dan yang ketiga, berbuat baik dengan tamu. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik. Beliau begitu memuliakan tamunya. Beliau begitu memberikan kebaikan-kebaikan pelayanan kepada tamunya. Maka Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang layak mendapatkan gelar iman. Dari ketiga poin ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ciri orang yang iman sejati adalah mereka yang memiliki perilaku yang baik. Dari tutur katanya, dari sikapnya kepada tetangga, dan juga sikapnya kepada tamunya. Tiga indikator ini setidaknya menjadi ciri
bagaimana seseorang supaya dia menjadi orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Bahkan dikatakan di situ, mangkana yu'min, siapa yang merasa dirinya adalah orang beriman. Siapa yang merasa dirinya beriman. Berarti ini menunjukkan karakter yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang mukmin. Bila dia tidak melakukan itu, maka dia tidak sempurna keimanannya. Ada sesuatu yang hilang dari sifat dan karakter sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa merealisasikan apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan masyarakat kita terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus mencilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

Demikian kumandang azan maghrib buat kumandang di tengah ruang dengan Anda. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT di hari ini, dan juga doa yang dipanjatkan bisa dijawab oleh Allah SWT. Dan peringatan selanjutnya, kami akan lengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan update lagi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sangkau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Ya, hari ke-17 di bulan Juni 2026, banyak sekali semua rangkaian kegiatan yang sudah Anda lakukan di hari ini. Semoga saja apa yang sudah Anda laksanakan di hari ini juga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Mungkin ada beberapa perubahan gitu ya, apa yang harus kita kerjakan di hari ini, esok ataupun seterusnya. Yakinlah bahwa sebuah perubahan akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik dan juga sesuatu yang lebih berwarna. Begitu juga mendengar dengan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng, Jawa Barat. Diketahui dalam agenda ini, Kepala Negara akan membahas terkait juga dengan pelaksanaan Ibadah Haji 2026. Pantauan RRI.co.id di lokasi sekitar pukul 14.28 menit waktu Indonesia Barat, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf tidak lama berselang Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga tiba di Padepokan Garuda Yaksa. Saat dikonfirmasi terkait juga dengan agenda tersebut, Wamen Haji Dhanil menuturkan pihaknya akan menyampaikan sejumlah laporan terkait juga dengan pelaksanaan Haji 2026. Hal ini ditekankannya merupakan bagian dari perhatian Presiden Prabowo atas pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Lebih lanjut, Dhanil juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah laporan dalam pelaksanaan Haji 2026. Dan sejumlah laporan itu dikatakannya akan menjadi catatan perbaikan untuk pelaksanaan ibadah haji untuk kedepannya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala.

0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legre School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi

mengurangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Peringar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengapresiasi capaian kinerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Ia menilai perangkat desa berperan penting mendukung pembangunan nasional. Yanri mengatakan posisi perangkat desa sangat strategis dalam pemerintahan. Mereka menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat di desa. Dan ia meminta PPDI mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan salah satunya adalah pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih. Menes juga mendorong PPDI mewujudkan astacita ke-6 presiden di mana fokusnya adalah membangun Indonesia mulai dari desa dan juga wilayah bawah. Karena menurutnya PPDI perlu mengawal program 12 aksi bangun desa dan program tersebut ditujukan untuk memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat. Ketua Umum PPDI Sarjoko juga menegaskan komitmen mendukung program pemerintah di mana dukungan itu mencakup koperasi Desa Merah Putih dan makan bergizi gratis. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Dimana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Beralih ke informasi berikutnya, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan seluruh kebijakan kementeriannya disusun berdasarkan analis Badan Strategi Kebijakan. Menurutnya, tidak ada kebijakan yang ditetapkan semata atas keputusan pribadi Menteri tanpa kajian dan pertimbangan matang. Menurutnya, posisi BSK saat ini sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan Kementerian Hukum. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan kementerian. Supratman mengatakan penguatan peran BSK dilakukan untuk memperbesar kontribusi analis kebijakan dalam pengambilan keputusan. Ia menilai langkah tersebut memberikan ruang luas bagi ASN fungsional untuk menentukan arah kebijakan kementerian. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya, tetap bersama kami.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Peningkat demikian informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim Sanggau Sore yang bertugas. Saya bersama Eko Karjuan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.202.000 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya perlu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh ya, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon asal kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak, ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73,

0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
2: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju tanah air atau menuju Lombok ini?
2: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
2: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
2: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bernegara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati dan melakukan konvoi di jalan raya

0: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami RRI Sanggau di 97 FM, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Iya, bersama kami yang bertugas malam hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara, dan antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. 19.30 hingga 20 nanti Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam, dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan 22 hingga 24 seperti biasa, Sapa Malam akan bersama Anda hingga penghujung acara. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi 17 Juni 2026. Saya Kokar Juan dan kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam. Di edisi malam hari ini kami akan hadirkan satu

0: Ya, satu ceramah dari miliknya Ustadz Hanan Ataki dengan judul Allah takkan pergi meninggalkan kita. Kita dengarkan.
1: Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada tiga part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Apa, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek, boleh gak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya, gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita, tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah, apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita, teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya, ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak enggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah faham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam waswasus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atau ya Allah wa atau ya Rasul, coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih, tapi begitu kita jalanin, yusrun, yusrun, yusrun, mudah, mudah, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebenaran ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand, kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi gak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan gak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita gak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service, minta makanan ke kamar karena gak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya, itu pakainya oilnya oil apa? Gak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya pak, gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya pak, itu yang apa masak ininya, tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan, karena banyak banget permintaannya, padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkan lah nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau gak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu, maka kita gak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngeliat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang, Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh, akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, hari kok, belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya gak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya, Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga gak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh, yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. Mahal cik. Sombong. Ya gitu deh pokoknya, ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok, kita masuk ke hotel itu, lagi check in, tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat, jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngelihat kayak Ustadz Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan, lihat ke atas. Itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah, Benzo dihubungin Benzo, Benzo tanya ke saya, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Nggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustadz, dia kayak ragu gitu, bener nggak? Oh iya bener, kenapa? Dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah, berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran. Untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui, ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawain lagi untuk room service-nya, karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi, diajak sama teman saya untuk makan yang halal food, tapi Thai banget, enak. Ditraktirin, itu yang paling enak. Nih, saya berpikir, kalau saya lebih cepat atau lebih lambat, 1 menit aja pas check-in, kan saya gak bakalan ketemu dengan istrinya. Sehingga kita gak berpapasan, gak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget. Dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check-in, dia ngeliat ke saya, terus dia ngubungin Benzo, Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi, karena ngandalin wifi banget kan luar negeri, irit-irit. Dapat wifi, saya langsung balas. Qadarullah, malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan, halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu. Dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Pasti Allah balas. Mawaddaka rabbuka wa maqala. Jadi Allah itu enggak pernah absen, teman-teman. Enggak pernah offline, enggak pernah kelewat gitu. Aduh, ada yang kelewat nih, enggak sempat di-like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup-tutup deh, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri enggak pernah di-like. Kenapa? Dia posting, ketimpa lagi. Kok kamu enggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di-like, untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat, teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, enggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya enggak tahu arah ke tujuan? Kalau Allah benci sama kamu, enggak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Enggak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidaka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya, fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih. Pengalaman hidup kita, ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya. Hampir celaka, terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil.

Ini ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke sungai Nil, supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke sungai Nil, kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu... Lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi lari dari negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustaz? Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun, maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya, bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, gak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Man.

Iya, pendengar, terima kasih. Itu tadi telah Anda ikuti bersama Ustadz Hanan Taki ya, dengan judul Allah Tak Akan Pergi Meninggalkan Kita. Mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini dan 19.58 ya, kebersamaan kita nanti pukul 20 hingga 22 kembali kami temani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang Rindu Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Enggak nyangka kan?
0: Betul, enggak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: sih. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini
1: ya.
0: Juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita juga biasa udah berapa kali tempat nongkrong kita.
1: Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong Mbak.
1: Nggak bisa dong kan, kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
2: Ya, kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget deh sama gue.
1: Sama dong.
2: Benar, Bestie
1: di mana-mana.
2: Di mana-mana Bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Udah
2: sekali ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit. Cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa. Maksi-maksi gitu kan.
2: Ya kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
2: Maksi kita.
1: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja tuh sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Dan Balis ya.
1: Betul
2: tidak. Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
2: Wow.
1: Alhamdulillah
2: kosong.
1: Ada. Kosong.
0: Okay.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
2: Wow.
1: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma pasti aku langsung gini,
1: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu
2: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
1: Udah itulah itu aku tuh kan.
2: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
3: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
3: Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
1: Medan gitu ya.
2: Orang Medan.
1: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
3: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
0: Siap.
2: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
1: Oh iya.
2: Bang?
3: Itu saja
0: ya.
2: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
1: Selamat malam.

0: masih ingat.
1: Terima kasih Bu.
2: Itu cinta remaja itu.
3: Wow. Ya tadi udah diputerin.
2: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
1: Oh, terima kasih Bu.
2: Biarpun lagu ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
3: Oke, okay. Ditunggu ya.
2: Usianya sudah berapa?
3: Siap.
2: Terus sekarang ini selain daripada apa?
3: Yang mana daripadanya?
2: Dari mana? Itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
3: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
2: Ya salam-salam dulu.
3: Boleh. Silakan.
2: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Benijo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
3: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
1: kalian? Alhamdulillah baik. Bang Beni.
3: Langsung ada Mbak Ria Restivosi dan Mbak Lis Menawati.
4: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Restivosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
3: Siap, betul.
1: Ya, siap.
4: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
3: Okay.
4: Pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
3: Siap.
4: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insyaallah ke depan.
3: Okay. Buat saya nggak ada ya.
4: Mas Yudi salam ya.
3: Silakan.
1: Siap.
4: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru. Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
3: silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
5: Bintang tamunya.
3: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
5: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ya Mas. Yoi, birthday boy.
5: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
5: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
5: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Bu Ana tadi yang di Sorong ya.
1: Oh iya.
5: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
5: Ya, harapan saya sukses nanti konser empat dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
3: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
5: Makasih terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
3: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari, Ismail.
1: Siap.
3: Selamat malam.
6: Rindu memori lewat lagi.
3: Siap.
6: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
3: Betul dong.
6: Salam rindu untuk semuanya.
3: Siap.
1: Wah, kita kepoin
6: bintang tamunya.
3: Oh,
6: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
1: Selamat malam.
6: Menawati ya.
1: Okay. Selamat malam.
6: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
6: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi

0: Sianto, gimana kau berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
0: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
0: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz, dan
2: terima kasih
0: semuanya
1: terima kasih.
0: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Duang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Selamat siap
0: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
2: ya,
3: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, gue juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Karena
2: nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang-nyanyi
2: gak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
3: banyak ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas
1: nyanyi.
2: Terus
1: ya,
2: dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau barusan. Iya. Enggak nyangka
2: dan
3: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloid. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
1: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun
4: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya. Warman.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang Bali sih ya. Iya.
1: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
1: Boleh ya.
2: Aku 3 anak. 3-3-nya udah married. Heeh. Uh-huh.
3: Uh-huh. 3-3-nya akan udah married. Nyanyi di pernikahannya.
2: Iya,
3: putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
3: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah 3-3-nya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals, tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma nggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
4: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
4: Kalau
3: ingat ya
4: malas. Ya,
2: iya. Khususnya kayak terpaksa.
4: Karena emaknya
3: yang orang tua.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
4: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Nggak ada yang
4: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya,
2: maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar, ya, main musik.
1: Fales, Shay. Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita
4: paling, mas. Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya.
4: Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diarap. Diarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Iya. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu. catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah
1: usahanya. Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
4: Iya. Oh, masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
4: Coba dikirim ke senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Oh, ini suaranya Lisa. Oh, ini suaranya Lisa.
2: Iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu sudah ketahuan ya.
2: Dulu, makanya, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas.
2: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royalitinya sampai royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya.
1: Mbak Lis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Tapi aku pernah
2: dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
2: dulu di Paguyuban Artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
2: rutin, pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri, dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2
1: pagi. Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
3: tapi seru pastinya.
1: Dan ada lagi. Oh iya.
3: Ada latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura
2: kan kita pernah berapa kali
1: datangnya. Oh iya ya. Tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang ana baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi enggak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh.
2: Maria, iya kan. Suaranya kan
3: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu gak ya. Seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin,
2: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini.
3: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Niken sama Julia bisa, Ri bisa, bisa. Ya, dan bisa, langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke saat itu.
4: Nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
4: Mau nggak sih? Gitu.
3: Ya mau aja kok. Mbak Ria ngundang aku. Next.
1: Konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Baik, Ita, sebelum kita ngobrol lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong. Seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh. Langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa.
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di.
0: Langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah itu ya. Oh iya, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap diri. Tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabar.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
3: Loh kok? Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propangkat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Boys, kaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Iya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ita, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: goreng.
3: Ya. Pisang goreng.
1: Oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi.
1: Iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget.
3: Gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, enak
1: sejuk
3: banget itu,
4: Harry. Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit
1: ya
3: banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Tete.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan enak, lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Tito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya. Iya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Enggak ada nepotisme.
1: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sabine Zuhra.
3: Betul sekali. Dia
1: itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya ada Mas Uji dan Mbak.
0: Keroncong ya.
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Mungkin
3: proses aku kali.
0: Iya,
3: ya, maksudnya tuh Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya ya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Oh. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya, ya, ya. Rekamannya ya, berkali-kali, ya, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, 3 kali nggak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil. Iya,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauli dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Gak ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini itu sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah dulu bahasa Indonesia. Oke.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Oh, Juan. Baru kemarin. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: yang Rabu lalu. Oh,
3: okay. Masih barengan tuh. Oh, jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu.
3: Yuk. Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Okay,
1: monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
0: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
0: Iya, doanya.
3: Sehat selalu, sehat selalu.
1: Amin.
3: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Desti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
3: Boleh,
1: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam kilau Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Desti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Ria
1: Desti Fauzi? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh.
4: Iya betul. Sini
0: kan. Nyak agak nih.
4: Tenggorokan baik gitu. Ini Mbak, Mas Fauzi ini Mbak Ita. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke. Okay.
4: Itu saja.
1: Okay, siap.
4: Oh iya, Pak, salam balik ya tadi itu ya,
0: siap,
4: tadi.
0: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya.
0: Pasti.
5: Karena kan rintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Biasa.
5: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
0: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget,
5: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
0: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
0: ya,
6: betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah, karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan.
0: Nah,
6: sama sih. Iya, sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita yang punya. Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
2: Wah, ganteng langsung GR loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku sentuh selur sambilan.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas
0: Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati. Mirnawati.
0: Liz Menawati.
4: Mirnaw.
0: Liz Menawati.
4: Liz Mirnawati.
0: Ya.

0: Oke.
1: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: It, oh, itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
1: Iya, salam aja buat Siap. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Mm-hmm. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
1: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
1: Oh, iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
1: Mbak Ria, ah oh, ya sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang. Okay.
1: Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya,
2: jadi dong. Gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes, okay.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
3: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
2: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
2: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
3: Oh, judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini.
0: Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Yang pilih ya. Yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album lah. Ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih salah satu. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini. Ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedap Lautan Atlantik.
2: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B atau side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Aduh, kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Nah, pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum. Ayo, Maita. Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
2: Ya. 4. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris lu pada.
3: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
2: Ya udah, donatnya
0: jadi
2: 2.
0: Lagunya sedih, lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi sendu.
2: Woi. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Eric Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
3: Album Sepatu Kulit Rusak?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Inikah Cinta.
2: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Eric, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya.
2: Loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Liz Mainawati.
2: Apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
3: kali ini.
2: Tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya, Gayatri. Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Liz?
3: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
3: donat lagi.
2: Amin. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Benar,
0: Bang. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita
2: judulnya
0: dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, wih, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu Yang Menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah biasa. 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis
2: lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Sanggau, malam hari ini. Dan tadi telah Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Saat ini Anda kembali bersama kami di 97 dan 99.9. Iya, 22 lebih 1 menit saat ini pendengar. Kami akan temani ruang dengar Anda selanjutnya dengan sesi Sapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya ya. Hingga saat ini kita di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Telah Anda ikuti tadi Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa menghibur tentunya suasana istirahat dan kumpul Anda bersama orang tersayang. Kita terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Mbak Elsa.
1: Ya, betul sekali.
0: Gimana cuaca Mbak Elsa di Balai malam hari ini?
1: Cuacanya alhamdulillah dari siang sampai ke malam jadi aman, tidak ada hujan karena kemarin udah full hujannya ya.
0: Oh,
1: jadi cuacanya agak gerah-gerah gimana malam ini?
0: Gerah-gerah enak ya.
1: Kan gerah-gerah enak, enggak bisa tidur nih malam.
0: Oke, Mbak Elsa, silakan.
1: Lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu dari Andra Respati.
0: Sia-sia,
1: ya.
0: Andra Respati. Ya.
1: Salamnya terutama buat baik lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya, salamnya terangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali ya. Buat lagi nunggu durian, semangat ya. Jadi jangan terlalu kuat suara dirinya, nanti tak kedengaran buah duriannya jatuh ya Monto ya.
0: Iya, betul tuh.
1: Buat Kak Neng dengan Abah B, jangan lupa ya kasih Bung Eko buah duriannya ya.
0: Oke, okay. Kak Neng tuh okay. Di mana, Mbak Elsa?
1: Di Nekut.
0: Maka. Nekut. Ya sebelum pengadang ya, tuh ya.
1: Ya, mereka tuh pendengar Erin Tekong paling setia, tapi mereka enggak pernah nelpon.
0: Siapa tadi, Mbak?
1: Kak Neng. Namanya Sining sih, biasa dipanggil Kak Neng. Kalau suaminya Abah B.
0: Abah B ya.
1: Yang kerja di BPD itu.
0: Abah B. Oke. Makasih Mbak informasinya.
1: Oke, buat Bung Eko terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan tetangga nih Bang Eko.
0: Tetangga jauh ya?
2: Dekat lah.
0: Dekat, kan ada juga tetangga tuh. Tetangga yang jauh, tetangga yang dekat.
2: 5 langkah aja Bang Eko.
0: Kita dengan Malaysia kan kalau dihitung jarak kan cukup jauh. Tapi tetangga juga.
2: Oh, jauh benar itu.
0: Tapi tetangga juga kan.
2: Ini tetangga dekat nih.
0: Tetangga, enggak mungkin Doni kan. Pasti Mbak Miati.
2: Bang Eko nih ada-ada aja bah.
0: Oke, silakan.
2: Kalau suaranya cewek dibilang Doni.
0: Hah?
2: Suaranya cewek dibilang Doni.
0: Kan suruh nebak makanya.
2: Oh, enggak suruh nebak tadi itu.
0: Enggak ya?
2: Enggak.
0: Kan saya coba menerka.
2: Oh gitu.
0: Siapa tahu ya. Doni.
2: Oh, bukan.
0: Silakan.
2: Oke, lagunya apa yang nak didengar ya? Kugadaikan cintaku.
0: Gadaikan cintaku ya.
2: Siapa yang mau ngede ya?
0: Ada tuh di Pegadaian, cuman laku atau enggak tahu.
2: Ah, itulah.
0: Dari siapa nih? Rano ya?
2: Rano kan gomblo.
0: Rano gomblo, kalau enggak salah ada tuh gomblo.
2: Ku gadaikan cintaku.
0: Oke, silakan sapa-sapanya.
2: Oke, salamnya Trono Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, sekeluarga tercinta. Bunda Esti gabung Bunda Esti. Kakek Ririn juga gabung Kakek Ririn. Ada Pak Alek juga, ada Pak El, Aijah Musawir, Kak Lung, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Pengajuan selamat bertugas, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya, Mbak Miati ya. Selanjutnya selamat malam dengan siapa? Anda mungkin dengan Mbak Miati lagi. Halo.
3: Dengan cucu
0: Ai. Cucu Ai. Kan betul kan enggak mungkin sama Mbak Miati lagi. Kok ketawa?
3: Bang Eko.
0: Apa tuh? Kopi. Mau ngasih kopi. Sini lah.
3: Enggak berat lagi kah?
0: Hah?
3: Enggak berat lagi langkahnya.
0: Agak berat sih karena ada yang numpang di belakang, cuman enggak nampak.
3: Berapa kilo sih beratnya?
0: Ada 3 kilo 2 on lah kayaknya tuh.
3: Jangan berat-berat, yang ringan aja.
0: Mbak Mola?
3: Iya.
0: Udah dibuka lapis-lapisnya di sana?
3: Belum.
0: Belum ya.
3: Bang Eko kan belum datang.
0: Berarti agak susah tuh ke sana tuh karena dilapis-lapis baja, pagar kabupaten. Oke, Mama lah.
3: Muko Sanggau Sekadau.
0: Muko Sanggau Sekadau.
3: Sekadau simpang 4.
0: Oh, ke sana lagi ya?
3: Iya.
0: Waduh, kalau jalan kaki bisa semingguan tuh.
3: Itu ngajak Ayu susah senang enggak pakai sepeda.
0: Oke, oke, oke. Nanti janjian dulu lah.
3: Kalau ke tempat Mola tuh ajaklah Ayu susah senang. Ayu itu tahu tempat Mola.
0: Mm-mm. Sulit tuh temenan sama Ayu itu.
3: Iya.
0: Pasti ada
3: dengan sama Ayu.
0: Pasti ada susah, ada senangnya. Oke, Mama Mola silakan.
3: Lagunya udah disiapin belum?
0: Belum ada nih, cuman ada. Belum ada.
3: Belum ada. Masalahnya buat Bang Eko, Ayu susah senang sama Nek, semoga sehat selalu, Mak Boboy. Bunda Subah Sambas, Bang Jato Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban. Yang lain dirangkul aja. Buat Bang Eko, setengah gelas kopi panasnya aja.
0: Waduh, makin turun kemarin steko.
3: Oh, semalam kan lagunya setengah hati aja.
0: Oh iya.
3: Gak kenal setengah.
0: Ya, ini ada lagu, ada band nih saya hadirkan untuk Mbak Mola nih.
3: Iya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Mat nonton bola.
0: Okay.
3: Mat malam.
0: Mat ya. Okay, terima kasih. Selamat malam Mbak Mola. Di belakang Mbak Mola ada siapa lagi? Kita tunggu ya. Lagunya Mbak Elsa. Dicoba cari dulu nih. Oke. Ya, selanjutnya kita terima lagi. Selamat malam. Halo. Terputus ya. Di WhatsApp dengan Sisil. Sisil di mana nih Sisil? Oke. Bapak Ristin Penyelimau. Oke, ini dengan siapa nih? Bang Darul. Putra Segitiga, Putra Kecewa di Sekadau, apa kabar? Dan siapa lagi nih? Wan Usu ya, di Sambas. Oke, mudah-mudahan monitor beliau malam hari ini ya. Kita tahan dulu ya, kita dengarkan lagu requestan dari Mbak Elsa nih. Sia-sia mengharap cintamu, Andra Respati. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
1: sampaikan melalui Halo

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan perkataan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, itu tadi tiga lagu cantik telah menghibur suasana kumpul Anda. Selanjutnya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Putra Kecewa dari Sekadau.
0: Putra Kecewa. Udah mulai sembuh, belum?
1: Belum.
0: Belum ya? Tapi saya setuju lah, Putra Kecewa selalu kecewa. Oke, okay, Putra Kecewa.
1: Lagunya Bang Jangan Sampai Tiga Kali dari Rio Ambisi. Salamnya dengan gol aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya dengan Putra Kecewa di Sekadau. Ya, di belakangnya siapa lagi? Kita lihat dulu di WhatsApp. Oke, dengan Mama Yogi ya di Balai Karangan. Request lagunya Biarkan Ku Pergi Dedi Dores. Salamnya dirangkul dari SMPZ ya. Oke, terima kasih Mama Yogi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat
2: Eko.
0: Malam.
2: Ya.
0: Kak Yuli ya?
2: Iya.
0: Waduh, mantap ini. Masih di sungai?
2: Masih.
0: Masih ya?
2: Lagi berendam nih Bang, panas.
0: Panas ya.
2: Iya.
0: Oke, besok-besok pindah lah. Jangan tinggal di sungai.
2: Di mana pindahnya?
0: Ke atas gunung.
2: Ah, atas gunung? Waduh, mana dong ini atas gunung?
0: Oke, Kak Yuli.
2: Ya.
0: Ada lagu spesialnya?
2: Lagu Bang. Terus lagu.
0: Lagunya? Apa?
2: Ya.
0: Apa?
2: Jadi Dores dan Nila Sari Bang.
0: Cinta
2: Berbunga Rindu.
0: Cinta
2: Berbunga
0: Berbunga Rindu ya.
2: Jadi Dores dan Nila Sari ya.
0: Oke, Dedi.
2: Jadi Dores.
0: Nila. Nila ya.
2: Ya, Nila Sari.
0: Oke, siapa-siapanya? Buat
2: ya,
0: siapa?
2: Salamnya buat Bang Eko. Semoga sehat selalu ya. Terus buat Putra Kecewa ya tadi itu. Salam kenal. Terus Mama Yogi, Bang Jali, Bik Yul, Mama Indah. Terus Pak Mola tadi itu. Putra Kecewa tuh. Tergalau. Terus Ayu Susah Senang, Ayu Kepo. Putra Joto. Terus yang lainnya dirangkul aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Abang terima kasih banyak. Jangan lupa ngopi buat
0: teman-teman. Oke. Okay. Terima kasih ya. Kak Yuli, selamat ya, malam.
2: Sama-sama Abang.
0: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke. Okay. Yang tinggal di sungai-sungai. Mudah-mudahan tidak kedinginan ya malam hari ini. Oh, ada lagi nih. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang.
0: Selamat
3: Eko,
0: malam. Dengan
3: sejuk hari ini.
0: Sejuk ya.
3: Bandar raya Kuching ini sejuk. Tadi saya mandi lah. Buka terus gede mola tadi, Bang Eko. Apa kabar orang sana, Bang Eko? Kirum-kirum lah ampau kasih Bang Eko.
0: Kirum-kirum lah, kirum-kirum lah.
3: Ayalah,
0: dari
3: nantilah kalau sampai mongkos.
0: Mama Boboy. Okay.
3: Lagu semalam. Saya itu salah tajuk dari Bang Eko ini baru betul.
0: Apa
3: All Up of Love ya dari Supply.
0: All
3: Up.
0: Of Love.
3: Of Love.
0: Okay.
3: Itu baru betul dari Supply ya.
0: Ya
3: malam,
0: semalam
3: aku juga lagu pula Seribu juga lah dengar lagu itu dari itu apa dari apa kebulan itu yang Bang Eko selalu suka tuh
0: dari Michaelin Turok
3: ada ini nak cakap panjang pun kalau pergi mongko panjang lah kita bogor. Mudah-mudahan lah Bang Eko sehat ya dapat okay. Jumpa nanti Kak Yuli tadi ya kakak adik Mola dengan Abang Garo, moga mereka tuh bersatu lah. Untuk ai kepo ya, ini mama bobo ini ai untuk Kak Long, jangan bergulung Kak Long. Untuk yang orang di balai itu Bang Jali, Bunda Isti, untuk orang di Tokyo tu ya, Abang Tokyo dengan Pak Reda, yang di Sambat tu Lano dengan Bunda dia dengan itu Bunda Sekano tu yang di Noyan tu dia selalu dengan saya. Sama malam Bunda, untuk orang Sambat tu Wan Usu, Putri Usu, yang lain-lain. Besok kita sambung lagi lah Bang Eko ya.
0: Oke oke.
3: Sama juga Bang Eko, sama malam. Semoga Bang Eko selamat sampai rumah ya.
0: Ya, ya
3: orang tercinta.
0: Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Mama Boboy ya di Malaysia. Ya, di belakangnya siapa lagi kita tunggu ya. Lagunya 1, 2, 3 ya. Cinta Berbunga Rindu. Oke. Cinta Berbunga Rindu. Nanti kita carikan.

Iya, sambil menunggu yang ingin bergabung ya, kebersamaan kita saat ini di 2241 ya waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ya lantunan-lantunan cantik requestan Anda yang mudah-mudahan bisa menghibur suasana ngopi Anda ya, suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Ada lagunya dari Putra Kecewa, Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
1: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
2: Iya nih, gue juga ngerasa. Dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
1: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
2: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus, edukasi ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
1: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
2: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
1: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih. Kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
2: Setuju. Mulai dari diri sendiri, terus saling jaga. Soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
1: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
3: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, satu lagu mancanegara telah Anda dengarkan tadi, All Out of Love, ya, di mana ini adalah salah satu lagu paling terkenal dari duo soft rock Australia Inggris. Lagu ini dirilis ya 7 Februari 1980 sebagai single dari album Lost in Love. Lagu tersebut ditulis oleh Graham Russell dan Cliff Davis, di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyesali berakhirnya hubungan cinta dan berusaha mendapatkan kembali orang yang dicintainya. Liriknya menggambarkan perasaan kehilangan, kesepian, dan ketidakberdayaan setelah perpisahan, dan menariknya bagian refrain, ya, awalnya ditulis sebagai I'm all out of love atau I want to ask you. Namun Cliff Davis merasa kalimat tersebut akan membingungkan pendengar Amerika, sehingga diubah menjadi I'm all out of love, yang kemudian menjadi salah satu lirik paling ikonik dalam sejarah musik pop. Pesan utama dari lagu ini yaitu cinta yang hilang seringkali baru benar-benar terasa berharga ya setelah kepergiannya. Karena itu lagu ini menjadi salah satu balada cinta paling abadi di era 1980-an. Dan ada juga lagu requestan dari Putra Kecewa ya, Jangan Sampai Tiga Kali, versi Trio Ambisi yang dipopulerkan oleh Tagor Pangaribuan. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang telah berkali-kali disakiti oleh pasangannya, namun ia masih bisa memaafkan kesalahan pertama dan kedua, tetapi menegaskan bahwa kesabarannya memiliki batas. Jika pengkhianatan atau kesalahan yang sama terulang untuk ketiga kalinya, maka perpisahan menjadi pilihan yang lebih baik. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan, yaitu pentingnya kejujuran dalam hubungan, kesabaran yang tetap memiliki batas, terus menjaga harga diri ketika cinta tidak lagi dihargai, keberanian mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan yang terus menyakiti. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Tagor Pangaribuan. Beberapa sumber menyebut lagu ini mulai dikenal luas sekitar tahun 2015, sementara rekaman dan versi lain telah dirilis oleh berbagai penyanyi dan grup musik pada periode yang berbeda.

0: Iya, pendengar, itu tadi tembang cantik dari miliknya versi trio Ambisi ya. Kita langsung terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar nih?
0: Kabar baik.
1: Ada kopinya?
0: Kopi tumpah. Rokok pun habis nih.
1: Kok tumpah?
0: Itu lu enggak sengaja disenggol tadi tuh.
1: Begitu kan, tak minum dah itu. Tak minum lah.
0: Minum.
1: Tumpah tuh tak minum.
0: Tadi sepanjang hari tadi minum, makan juga.
1: Udah.
0: Makan 3 kali, makan angin, makan hati, makan nasi.
1: Memang enak makan angin tuh, nanti kembung.
0: Kan ke studio kan harus melewati hembusan angin.
1: Tahu Kak Long tuh, angin terus dia makan.
0: Iya, iya. Oke, Kak Long, lagunya?
1: Apa judulnya ya? Sela aja lah.
0: Sela. Dari siapa?
1: Dari Iklim.
0: Iklim.
1: Ya.
0: Oke. Siapa-siapanya? Ada.
1: Nanti bentar ya, Kak Long nunggunya.
0: Sela. Oh, Sela. Ada nih.
1: Ya. Buat pertamanya, salamnya buat Bang Eko, semoga sehat selalu. Keluarganya ya. Kalau pulang hati-hati. Enggak jauh pulangnya ya.
0: Ada, kalau jalan kaki sih berjam-jam lah.
1: Ah, itulah. Lenggok-lenggok jauh jalan nanti ya. buat Mbak Miati, Bang Eko, Mbak Yuli, Mbak Yuni, Mama Indah, Bang Pael, buat Joto RG, Mbak Aisyah Manik, buat Bang Nendi, buat Segitiga, buat Nana Elsa, Bang Nyali, Kakek Ririn, Kakek Jupin, Mama Aboboy, Tuan Senja, Bapak News, Bang Usu, Bang Busri, Usu Busri, yang lainnya dirangkul aja ya. Yang lainnya dirangkul aja. Abang Eko.
0: Hah?
1: Kopi. Kalau nanyanya, ngapa berburung nih berapa malam nih?
0: Hah?
1: Ngapa burungnya berapa malam nih?
0: Maksudnya?
1: Di burung sendiri gitu, Pak.
0: Oh. Biasalah itu.
1: Kemana yang lainnya?
0: Yang lain ada.
1: Ada.
0: Cuman lagi, mungkin lagi sibuk kali.
1: Oh gitu ya. Oh, krim pun tenggelam gitu, Pak. Banyak yang tenggelam.
0: Banyak.
1: Yang malam nih. Kok di borong sendiri kopinya ya, secerek itu.
0: Tumpah tadi tuh.
1: Bikin lagi lah. Itu minta lalapnya tepat, Mbak, sesuang tuh.
0: Habis kopinya.
1: Mbak, bikin, Mbak. Kopinya tuh Bang Eko tuh habis tumpah katanya. Nah, itu aja dari Kak Long,
0: okay.
1: Ya.
0: Terima kasih, Kak Long.
1: Semangat malam. Terima kasih dari Kak Long.
0: Iya, dengan Kak Long ya. Di mana nih Kak Long nih? Penyeladi ya. Oke, selanjutnya kita terima di layanan telepon. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat pagi. Selamat
0: pagi. Halo, selamat pagi. Malam dengan
2: selamat malam.
0: Ini Bung Widi ya.
2: Pak Widi. Pak Widi ya di Tokyo.
0: Apa kabar Bung Widi?
2: Apa kabar? Baik Bang Iko.
0: Baik ya.
2: Apa kabar juga?
0: Kabar baik juga nih Bang Widi.
2: Gimana cuacanya pada malam?
0: Cuaca malam hari ini cukup bersahabat lah.
2: Oh iya, bersahabat ya.
0: Kalau di sana Tokyo gimana?
2: Di sini ya panas seharian.
0: Oh, panas ya.
2: Iya. Dan okay. Ini sambil nungguin bola ini dan main apa di Portugal sama Kongo.
0: Ya, ya, ya.
2: Iya.
0: Oke, Bung Widi. Lagunya? Iya.
2: Lagunya boleh lagu apa? Mancanegara ya?
0: Boleh.
2: Ya, dari Scorpion, Lo Stai Loving You.
0: Scorpion ya?
2: Ya, Still Loving You.
0: Still Loving you.
2: Ya. Yeah.
0: Love.
2: Salam dulu ya. Mm-hmm. Yang baru lewat tuh siapa ya?
0: Ada Mbak. Kak Long.
2: Oh ya, yeah. Salam kenal ya, mm-hmm. Mbak. Kemudian ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram, selamat mm-hmm. malam. Bu Farida, Bang Lanio, Bu Resmi di Singaraja. Mm-hmm. Kemudian Jawa Monitor, kemudian ada Wan Usu di Sambas. Mm-hmm. Mbak Miati, Mahiti, Mama Yogi, Mama Bobowe, Mama Indah, mm-hmm. Mama Mola, Mbak Rani, dan ke semuanya yang salam kompakan selalu di udara yang lagi dengerin di malam hari ini ya. Buat Bang Iko, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Widi, sehat selalu ya. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam, Eko. Mm-hmm.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Bung Pael di Leo nih.
0: Hah?
3: Bung Pael, Leo.
0: Bung Pael?
3: Ya.
0: Silakan.
3: Ya, lagunya masih dapat Bang
0: Iko. Lagunya apa?
3: Apa salah dosaku?
0: Nggak ada atau salah?
3: Ada.
0: Nggak ada salahnya? Oke, siapa-siapanya?
3: Salamnya ya, buat Bang Haji tadi ya. Buat Mbak Olong, Mbak Miati, Mbak Indah, Mbak Boboy, Kaca Deso, ada Opal Mansan, ada Kayuli, Kayuni, ada Mbak Miati, Mbak Bersa, ada Bunda Sti. Yang lain kita tanggung aja Bung Eko ya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Bung Eko.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Pak L di Meliau. Ya, untuk yang selalu setia bersama kami ya di setiap malamnya, mudah-mudahan selalu terhibur ya. Dan saat ini juga sedang berjalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia ya 2026. Berlangsung hingga bulan Juli tampaknya ya. Ya, ada lagi? Baik, di WhatsApp Sorando di Tayanilir, Kakek Andin, terus ini dengan Iwan di Bodok ya. Selamat malam Bung Iwan. Oke, Mbak Resmi di Bali, ini dengan Bu Sonia ya. Bu Sonia di mana nih posisinya? Udah balik ke Sanggau kali ya. Ya, dengan Made Resmi ya, Singaraja Bali, lagunya Rockstead, Must Have Been Love ya. Oke, sapanya untuk Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Bu Indi, dan semua pen RRI Sanggau. Terima kasih dengan Made Resmi di Singaraja Bali. Ya, kita break lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu requestan pendengar kita untuk menghibur. Ya, suasana sambil menunggu bola ya malam hari ini. Kita dengarkan ada Iklim Sela.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Iya, lagu pertama telah Anda dengarkan, Sheila dari Iklim ya, grup band Malaysia. Bercerita tentang kisah cinta yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan restu orang tua. Tokoh dalam lagu ini sangat mencintai Sheila, namun hubungan mereka tidak direstui karena ia dianggap tidak memiliki harta dan kedudukannya cukup untuk membahagiakan sang kekasih. Tergambar kesedihan seorang pria yang merasa cintanya tulus tetapi harus berhadapan dengan pandangan keluarga yang lebih mengutamakan kemapanan materi. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati seringkali diuji oleh kenyataan hidup, terutama ketika perasaan harus berbenturan dengan status sosial dan harapan keluarga. Ya, pesan moral lagu ini yaitu cinta yang tulus ya tidak selalu cukup untuk menyatukan dua insan. Perbedaan status dapat menjadi penghalang dalam hubungan. Kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh harta dan kekayaan. Restu keluarga sering menjadi faktor penting dalam perjalanan cinta. Lagu ini dirilis di awal era 1990-an.

Ya, selain iklim, lagu kedua ada lagu mancanegara, Still Loving You, ya, dari miliknya Scorpio. Ya, asal Jerman ya, Scorpion asal Jerman, dirilis pada Juni 1984 sebagai single dari album Love at First Sting, dan kemudian menjadi salah satu lagu paling sukses dalam sejarah band tersebut. Dan lagu ini ditulis oleh Rudolf Schenker dan Klaus Main. Makna dari lagu ini yaitu bercerita tentang seseorang yang menyesali berakhirnya sebuah hubungan cinta dan berharap mendapatkan kesempatan kedua. Tokoh dalam lagu ini mengakui kesalahannya, berusaha memperbaiki keadaan, dan meyakini bahwa cinta sejati masih dapat menyatukan mereka kembali. Tema utama lagu ini yaitu penyesalan, harapan, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah padam. Lagu ini juga dikenal karena liriknya yang menggambarkan tembok kesombongan yang menghalangi dua insan untuk kembali bersama, tetapi cinta diyakini mampu meruntuhkan penghalang tersebut.

Iya, kita buka lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita saat ini sudah di 2338. Masih di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Iya, sambil menunggu pendengar kita ingin bergabung ya, saya sapa untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Ada ya, Bung Joto JR. Selamat malam Bung Joto, Bapak Ristin. Ada juga dengan Bang Darul Putra Segitiga, Wan Usu, sehat selalu ya, Mama Indah, Bunda Natalia. Terus ada Bung Sorando, Biul. Selamat malam Biul. Kakek Andin, selamat malam. Terus dengan ini, dengan siapa nih?

dengan Bu Sonia. Apa kabar Bu Sonia? Dengan Mbak Nani juga di Sanggau City. Apa kabar Mbak Nani? Pak Alek di Sungai Jaman. Terus dengan siapa ini?

Ya, sambil menunggu untuk pendengar kita ingin bergabung, kembali saya hadirkan lagu mancanegara ya. Oke. Dari miliknya Rockstead ya. I Must Have Been Love. Kita dengarkan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda dengarkan dari Dedi Dores ya, biarkan cintamu berlalu. Requestan dari Mama Yogi ya di belakangnya. Ya, dengan lagu tersebut ya, mengakhiri jumpa kita di Sapa Malam malam hari ini ya. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa terhibur bersama, kumpulnya bersama keluarga, suasana istirahatnya malam hari ini. Dan kami bertugas ya, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Nanti ya pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026.

kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan siksaan di neraka kelak. Bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada yang menghinggapi mereka. Hal seperti ini sudah pasti membuat mereka hidup tanpa tidak tenteram. Akibat selanjutnya, mereka bisa mengalami stres berkepanjangan. Jemaah RIIntikom yang selalu dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah, sebab ada tiga cara mengungkapkan rasa syukur tersebut. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas lisan ini, ungkapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati, berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang yang bersyukur tidak keberatan untuk meminta maaf atas kesalahan sendiri kepada orang lain. Sebagaimana mereka tidak juga berkeberatan memaafkan kesalahan orang lain kepada mengungkap kesalahan lain, mereka senantiasa segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Mohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda. Lebih cepat tentu lebih bagus atau lebih baik. Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahmi antara sesama saudara, kawan, dan relasi gara-gara persoalan maaf-memaafkan belum terselesaikan. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang sukses atau belum sukses.
Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup. Bersyukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini. Sebab kenikmatan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia takkan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Dalam surat Al-Rahman ayat 13, Allah bertanya kepada manusia, "Bagi ayyi ala irabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat yang sama, yakni Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernapas, menghirup udara, melakukan aktivitas setiap harinya? Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang indah, yang buruk dengan mata kita? Dan bagaimana kita mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan panca indera kita? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini saja, kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalam diri kita. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bersyukur tentu tidak suka berkeluh, berkesah atas kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkannya. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih sabar daripada orang-orang yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur, kita perlu kesabaran. Untuk bersabar, kita perlu keikhlasan. Dengan kata lain, syukur, sabar, dan ikhlas sesungguhnya saling berkaitan. Maka dalam ilmu yang lebih tinggi, bersyukur adalah suatu makom atau tingkatan yang sangat tinggi yang bisa dicapai oleh mereka yang telah berhasil mencapai kompetensi tinggi dalam hal spiritual. Dari sinilah kemudian muncul konsep kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini hanya bisa dicapai melalui latihan-latihan yang sering disebut dengan riyadhah. Hal ini berbeda dengan kecerdasan intelektual yang bisa diterima seseorang secara genetis tanpa melalui latihan-latihan tertentu. Yang ketiga, aktivitas fisik atau perbuatan yang terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibat orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang berkaitan dengan orang lain, misalnya seperti berbagi rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukur dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagi rezeki kepada para tamu dengan memberikan
jamuan makan dan minum. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar yang sangat kuat. Perintah berbagi kenikmatan dengan orang lain dapat disuruh salah satunya melalui hal-hal yang nyata, agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan yang punya hajat atau syukuran tersebut. Ini sering disebut dengan tahadus binikmah. Tentu saja tahadus binikmah ini baik, hanya saja perlu diingatkan agar pelaksanaan tidak berlebihan dan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah tidak ada niat lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat-niat lain seperti keinginan untuk pamer atau riya atas apa yang telah dicapai sebagai keberhasilan harus benar-benar dihindari, sebab merupakan akhlak yang tercela yang justru bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur

0: melebihi siapapun di dunia ini, sehingga kedua kaki beliau sampai bengkak-bengkak saking dia pelaksanaan ibadahnya total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini beliau lakukan sebagai pengakuan dan ungkapan rasa syukur atas semua kenikmatan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, syukur memang sebuah tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita yang mendengar di radio RNI Tikom pada pagi ini selalu merasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Kita masih diberi rezeki, kita masih bisa melaksanakan pekerjaan. Maka semoga kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan para sefirin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali ya Pak cara kita bagaimana menumbuhkan rasa syukur tersebut dan manfaat bersyukur dalam kehidupan kita. Tentu orang-orang yang bersyukur itu cenderung lebih mudah merasa cukup dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kadang kita lupa bersyukur ya Pak ya. Hari ini mungkin rezekinya banyak. Nah kemarin hari berikutnya mungkin rezekinya agak sedikit. Selalu ada apa ya? Ngedumel ya, bahasa keren itu ngedumel, selalu ada rasa ngedumel, wah hari kemarin banyak nih rezekinya, hari ini kok sedikit. Nah kalau seperti itu sebenarnya apa sih Pak yang kita lakukan untuk bisa selalu mengikhlaskan dan juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya kepada kita?
0: Baik, itulah sudah disampaikan tadi kan, bahwa kita ini sering lupa. Pasti sering lupa tentang rezeki. Kita baru dapat kemarin banyak, tiba-tiba besok sedikit, itu memang apa namanya, itulah rasa syukur kita masih ke ini tingkat belum ikhlasnya untuk mendapat yang diberikan Allah. Contoh yang kering kita lupa, seperti yang saya pertama katakan tadi di mukadimahnya, sedangkan napas saja kita lupa, kita bersyukur bahwa kita ini setiap hari diberi napas.
1: Betul.
0: Kita bisa menghirup udara segar karena napas inilah yang bisa menggerakkan kita, bisa jalan, kita bisa melihat atau kita bisa mendengar. Seandainya napas kita sudah diambil oleh Allah, ditarik, mungkin mata kita tidak bisa melihat, telinga kita bisa tidak mendengar lagi, kaki kita tidak bisa melangkah. Itu contoh-contoh yang memang di sehari-harinya itu pun kita lupa bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa dari napas, sehingga kita bisa mencari rezeki, kita bisa menafkahkan orang, anak istri kita. Nah, jadi masalah sikit banyak yang kita dapat, selalulah bersyukur karena itulah pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin itu saja.
1: Baik, tapi bagaimana Pak peran keluarga dalam menanamkan nilai syukur kepada anak-anak? Terkadang kita sebagai orang tua harus menanamkan sikap syukur itu dari sejak dini. Terkadang kan anak-anak juga sekarang dengan dunia yang serba modern melihat kehidupan anak tersebut dengan kehidupan orang lain itu juga selalu tidak bersyukur gitu Pak. Itu bagaimana untuk bisa mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga?
0: Baik. Dalam lingkungan keluarga ini memang

0: mungkin tidak semua kita bisa menerapkan hal itu karena memang faktor anak sekarang memang sulit kita tahu, bahkan dia pun tidak tahu. Oh, ini misal makan saja yang setiap hari kita laksanakan itu makan atau aktivitas lain, kadang-kadang untuk mengawalinya itu ya perlu kesabaran kan? Kesabaran kita, gimana kita memberitahu supaya anak itu, contoh kita, oh ini nak, makan saja kita harus mengucapkan bismillah, selesai makan kita harus mengucapkan alhamdulillah. Lebih-lebih lagi kadang-kadang kita sering mengingatkan, bisa saja kita contoh apa yang saya katakan tadi, dalam mata saja, mata, telinga, hidung, kaki kita, tangan kita, mulut kita, bisa mengucapkan suatu kalimat. Itu kan contoh-contoh kecil yang memang setiap hari kita lakukan. Setiap hari, contoh mulut kita bisa bicara, atau hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat. Mungkin dengan cara itu ditanamkan secara pelan-pelan kepada anak, supaya anak tuh bisa, oh mata saya ini diberi oleh Allah, bisa melihat. Berarti telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa merasakan hal-hal yang nikmat, makanan yang nikmat, kita bisa bicara. Itulah salah satu terapan yang mudah, boleh dikatakan mudah, praktis. Kita mengingatkan kepada anak kita supaya dia merasakan, oh mulut saya bicara ini, oh napas kita atau mata kita bisa melihat, atau saat kita makan, bahwa salah itu rezeki yang diberi Allah kepada kita. Bahkan salah satu kebahagiaan yang anak rasakan, misal kita beri jajan, dia kan sangat bahagia nih, dapat 1.000 atau 2.000 satu hari. Bisa kita rasa ini salah satu rezeki yang diberi Allah, bukan dari kita atau selaku orang tua, tapi dititipkan ke orang tua untuk diberi kepada anak. Atau kita beli suatu makanan yang memang dia suka, nah jadi mungkin dari situlah kita bisa menyampaikan bahwa itu rezeki dari Allah, hanya sebuah melalui perantara orang tua, perantara tua, oh ini yang kamu suka, jadi yang memberinya itu Allah. Mungkin itu Pak.
1: Ya, berarti kita harus bisa menyampaikan pengertiannya seperti itu gitu ya Pak.
0: Ya, yang bahasanya agak simple yang kita sering temukan setiap hari. Ada pun tadi yang kayak makan, kayak kita memberi uang jajan atau melihat di organ tubuh kita.
1: Baik-baik, berarti dari diri kita terlebih dahulu untuk mensyukuri apa yang kita miliki ya Pak ya, apa yang sudah kita rasakan gitu ya, terlebih dengan kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar lingkungan kita. Terkadang kita harus menunduk ke bawah dulu ya Pak ya, katanya nunduk dulu, jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Banyak sekali kehidupan orang yang berbeda-beda, dan kita tidak membandingkan, tapi kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT tadi, dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Jadi kita harus menyampaikan tadi dengan bahasa-bahasa yang lebih dimengerti oleh anak-anak tadi, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah gitu ya kepada keluarga kita, dan bagaimana kita bisa mensyukurinya, dan jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat ya Pak ya.
0: Iya.
1: Baik. Mungkin ada pesan Pak yang disampaikan kepada masyarakat ataupun pendengar di kesempatan pagi hari ini, agar lebih juga membiasakan diri untuk bersyukur dalam kehidupan modern saat ini Pak, silakan.
0: Baik, mungkin salah satu pesan untuk pagi hari ini, kita sebagai manusia adalah pelaksana yang diperintahkan oleh Allah. Setiap langkah kita, langkah kita, setiap detiknya napas kita yang diberikan Allah kepada kita supaya kita bisa melakukan aktivitas itu adalah sebuah kenikmatan yang diberi Allah, maka bersyukurlah apa yang kita terima saat ini atau nanti. Karena setiap kali kita merasakan kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mungkin lebih sadar bahwa kita hanya di dunia ini hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma gimana kita meningkat intensitas kita dalam hal mensyukuri nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa mengucapkan rasa syukur, apalagi bicara, apalagi melihat, apalagi yang hal-hal itu ini. Maka saat inilah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biarpun sedikit banyak apapun yang terjadi kepada kita saat ini. Mungkin itu saja, Kak.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya di kesempatan pagi hari ini. Dengan syukur merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan ungkapan rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan tetapi juga melalui keyakinan hati dan amal perbuatan. Disampaikan oleh Pak Bambang, dengan bersyukur seorang muslim dapat merasakan ketenangan dan memperoleh keberkahan serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setiap muslim hendaknya membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit, karena setiap nikmat merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Terima kasih Pak Bambang, kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali Wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam kehidupan seseorang Muslim, hanya ada 3 hari, yang seakan-akan ketiga hari itu adalah hari raya baginya. Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjamaah, dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka, dan ketika kembali ke Rabb-nya. Ketiga, hari ketika dia menemui Rabb-nya dengan

0: Demikian mendengar program Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Ntkong.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Terjadi kenaikan harga barang yang tentunya akan mempengaruhi.
1: Jadi kalau untuk penilaian mulai tahun ini sesuai dengan hasil.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Ketua Komisi 2 DPRD Sanggau Henrikus Bambang menyebut masih terdapat ratusan hingga ribuan kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Sanggau yang menggunakan plat nomor luar daerah sehingga potensi pajak kendaraan bermotor mengalir ke daerah lain. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditertibkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Ia mendorong perusahaan untuk memutasi kendaraan operasionalnya menjadi berplat nomor Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau. Selain itu diperlukan surat penegasan yang mewajibkan perusahaan menggunakan tanda nomor kendaraan Kabupaten Sanggau untuk seluruh kendaraan operasional produksi maupun proyek. Langkah tersebut dinilai penting karena kendaraan perusahaan setiap hari memanfaatkan infrastruktur daerah yang dibangun dan dipelihara oleh pemerintah Kabupaten Sanggau. Pendengar, kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya.
3: Kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono menyampaikan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia menyebut kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa paket pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses perhitungan kembali kebutuhan anggaran.
0: Tahun ini terjadi kenaikan harga barang yang tentunya akan mempengaruhi standar satuan harga. Kita ketahui bahwa harga ini belum berhenti sampai hari ini, masih ada kemungkinan naik. Jadi saya sampaikan ke KPA, ke pejabat pembuat komitmen, harga yang waktu kita buat HPS-nya itu yang kita pakai. Jadi tidak harus menunggu harga ini berhenti akan naik. Tentunya selain mempengaruhi standar satuan harga dan mempengaruhi dokumen perencanaan, juga mempengaruhi waktu pelaksanaan.
3: Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, sebagian proyek yang bersifat tender masih berproses. Sementara, paket pengadaan langsung masih dalam tahap penyusunan perencanaan. Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, LPTK Kabupaten Sanggau mulai menerapkan sistem penilaian prestasi baru yang mengacu pada hasil Rakernas LPTK di Batam. Melalui kebijakan ini, setiap peringkat juara diberikan bobot poin yang lebih terukur guna mendukung penilaian yang objektif dan seragam.
4: Ketua LPTK Kabupaten Sanggau Burhanuddin menyampaikan bahwa sistem penilaian prestasi pada pelaksanaan MTK kini mengacu pada hasil Rakernas LPTK di Batam yang mulai diterapkan tahun ini. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan mekanisme penilaian yang lebih terukur, objektif, dan seragam di seluruh tingkatan kompetisi. Dalam skema baru ini, peserta yang meraih juara pertama diberikan bobot nilai tertinggi sebesar 9 poin sebagai bentuk penghargaan atas capaian terbaik. Juara kedua memperoleh 7 poin dan juara ketiga mendapatkan 5 poin, sehingga terdapat perbedaan nilai yang lebih profesional sesuai peringkat yang diraih. Sementara itu, juara harapan pertama memperoleh 3 poin, juara harapan kedua mendapatkan 2 poin. Dan peringkat berikutnya diberikan nilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian terbaru LPTK.
1: Jadi kalau untuk penilaian mulai tahun ini sesuai dengan hasil Rakernas LPTK di Batam, maka juara pertama ini dapat nilai poin 9, juara kedua 7, juara kelima, juara ketiga 5, juara ke harapan 3, kemudian juara harapan 2-nya 2 dan seterusnya sampai 1.
4: Burhanuddin berpesan kepada seluruh peserta dan kafilah agar menjadikan sistem penilaian baru ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas persiapan dan kemampuan dalam setiap cabang lomba. Ia juga berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga semangat ukhuwah Islamiyah serta menerima setiap hasil perlombaan dengan sikap yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau harus menjadi sarana untuk menjaring peserta terbaik yang mampu bersaing hingga ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hasil penilaian yang dilakukan Dewan Hakim akan menjadi dasar penting dalam menentukan kafilah yang akan membawa nama daerah pada ajang MTQ berikutnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan akurasi dalam setiap proses penilaian agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kualitas terbaik. Ontot juga menilai MTQ tidak sekadar menjadi arena perlombaan, tetapi merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi Qurani yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi menyukseskan MTQ ke-34 sebagai momentum peningkatan prestasi kafilah Sanggau, sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah. Pendengar, pelaksanaan MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir menjadi momentum penting untuk menjaring kori dan koriah unggulan melalui penilaian yang jujur dan objektif. Guna mencapai target tersebut, Dewan Hakim akan bertugas secara profesional berdasarkan kompetensi masing-masing demi melahirkan perwakilan terbaik menuju tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dewan Hakim MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau berkomitmen menjaga profesionalisme dan netralitas dalam proses penilaian. Ketua Koordinator Dewan Hakim MTQ Kabupaten Sanggau, Hairudin, mengatakan komitmen tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, agar penilaian dilakukan secara objektif dan juga berkualitas. Yang menjelaskan, pelaksanaan tugas Dewan Hakim akan disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Langkah ini dilakukan agar proses penilaian dapat berjalan maksimal serta menghasilkan peserta terbaik pada setiap cabang yang diperlombakan. Menurut Hairudin, penilaian yang objektif akan membantu menjaring kori dan koriah terbaik untuk mewakili Kabupaten Sanggau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Selain itu, hasil MTQ juga menjadi bagian penting dalam pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Sanggau.
5: Setelah melaksanakan pelantikan yang dilakukan oleh Bapak Bupati langsung, dan kita baru saja selesai, dan harapan beliau agar para Dewan Hakim ini bekerja dengan profesional, jujur, netral, serta berkualitas dan tidak memihak kemana-mana. Dan itu tujuan kita semuanya. Oleh karena itu, dalam rangka kita menjalankan tugas, akan dibagi dalam pembagian tugas sesuai dengan kompetensi dan kemampuan Dewan Hakim itu sendiri.
0: Hairudin menambahkan, MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau akan mempertandingkan sejumlah cabang lomba, diantaranya tilawah, tahfiz Al-Quran, tartil Al-Quran, dan cerdas cermat. Sementara cabang syaril Al-Quran dan tafsir tidak diperlombakan karena tidak terdapat peserta yang memenuhi ketentuan. Ia berharap dukungan masyarakat dalam kegiatan ini guna memperkuat upaya Kabupaten Sanggau dalam mencetak generasi Qurani yang berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Okto Fernandi melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kenaikan harga material mempengaruhi proyek pembangunan Sanggau. LPTK Sanggau terapkan sistem penilaian baru dalam MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau di Tayan Hilir. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikianlah sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Pagi, yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, pukul 6 lebihnya 13 menit saat ini di wilayah perbatasan dan cuaca juga tampak masih berawan ya pendengar. Dan untuk suhu di luar ruangan juga masih dirasa cukup dingin. Pendengar, selamat pagi, semangat pagi bagi Anda yang baru menonton kami. Semoga setiap aktivitas yang akan dijalani hari ini semuanya lancar. Dan juga pendengar, tentunya kami menghimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai ke tujuan. Dan pendengar, untuk selanjutnya pukul 6 lebih 30 menit hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kabar dari Kalbar ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dalam Zoom ya bersama rekan-rekan kami di program Kabar dari Kelebar. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentar. Jika ingin menyampaikan informasi, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Sudah lengkap semua rekan-rekan saya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi, Mei.
1: Baik, ya sudah lengkap. Saya sapa satu-satu dulu dari sebelah saya kalau Anda sedang menonton ya, pendengar. Dari Sintang ada Yeptro, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei, teman-teman dan pendengar semuanya ya.
1: Gimana Sintang pagi ini?
4: Sintang pagi ini memang cukup dingin, tadi sekitar jam 5 lebih 10 menit gitu ya. Memang sempat turun hujan lumayan lebat, sampai sekarang juga masih hujan, cuman memang sudah agak reda. Dan kami juga tetap menghimbau ya untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang kondisi cuaca seperti ini tentunya jalan juga sedang licin ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda.
1: Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak sama ya, seperti di Sintang ya, cuacanya masih dingin di luar ruangan. Dan juga pada subuh tadi itu sempat diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dikategorikan ringan ya rekan Mei. Dan untuk saat ini juga sepertinya sudah mulai mereda dan masih tampak berawan di wilayah perbatasan. Dan untuk pantauan arus lalu lintas itu masih lengang, Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Ada Cika kah di sana itu? Kok di sini Dini namanya? Halo.
6: Halo Mei, teman-teman dan juga pendengar pemirsa yang menyaksikan dan juga mendengarkan kita pagi ini. Dari kawasan Sabang Merah di kota Sanggau, pagi ini belum begitu cerah Mei. Tapi kemarin lumayan panas seharian ya, sampai malam tuh lumayan panas banget. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, karena biasanya kalau pagi padatnya di daerah-daerah pasar tradisional ataupun sekolah-sekolah Mei.
1: Baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, kalau cuaca di daerah Sambas saat ini cukup lumayan lah, lumayan cerah ya pagi hari ini Mei.
1: Memang Sambas suka beda sendiri ya. karena di Pontianak pagi hari ini sama dengan yang lain kurang lebih ya, Sambas aja cerah tuh ya. Pagi hari ini di kota Pontianak rekan-rekan masih hujan, hujannya awet.

0: Kali tadi saya sempat tanya juga ke beberapa penyiar sebelah ya sama petugas teknik di Pontianak hujannya jam berapa, karena saya di Kuburaya ya. Ternyata dari sekitar pukul 3 dini hari itu sudah mulai banyak guntur petir, jam 4-nya sudah mulai hujan deras, sampai sekarang hujannya belum reda-reda ya. Padahal kemarin itu di kota Pontianak, panasnya bedengkang sekali. 1 menit kita di luar tuh udah hangat kulit kita ya. Nah ini malah hujan ya malamnya ya. Tapi nggak apa, walaupun sedikit ngantuk dan sedikit ingin bermalas-malasan, kita harus mengupdate informasi ya. Di pagi hari ini dimulai dari kota Pontianak terlebih dahulu. Banjir rob yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan yang sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiran cuaca dari BMKG yang menyebutkan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, Singkawang juga berpotensi terdampak banjir rob akibat pasang air laut. Sementara itu, perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Risa Yulisma, menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat, di mana data BMKG menunjukkan curah hujan itu tercatat mencapai 128,1 mililiter per hari. Hingga Risa juga menambahkan saat ini terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Itu dia ya sebagai informasi pembukanya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas. Gema perbatasan dorong ekonomi kreatif pameran produk unggulan Sambas. Eca, silakan.
1: Baik, dari kegiatan Gema Perbatasan Pendengar yang dipadukan sebelumnya dengan agenda rutin Car Free Day Sambas, sukses bertransformasi yang menjadi motor penggerak baru bagi sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas. Nah, berbagai produk kerajinan tangan dan kuliner khas daerah ini dipamerkan secara masif oleh jajaran TP PKK Kecamatan serta juga UMKM Remaja Generasi Berencana Jendri. Nah, kolaborasi di kawasan bebas kendaraan bermotor tidak hanya menghidupkan ruang publik, tapi membuka keran pendapatan baru terutama bagi para pelaku usaha mikro di wilayah perbatasan. Nah, dikutip dari Pontianak Post, ya, pernyataan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, yang memberikan apresiasi tinggi saat meninjau langsung ya stand pameran di Kota Sambas. Nah, pihaknya menilai inovasi yang ditampilkan itu mencerminkan tingginya kreativitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi lokal masing-masing wilayah. Dan keterlibatan generasi muda terutama dalam UMKM remaja ini yang menjadi bukti konkret bahwa program pemberdayaan masyarakat di Sambas itu berhasil melahirkan unit usaha produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Dari Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa yang juga menegaskan bahwa pemanfaatan momentum Car Free Day yang sejalan juga dengan misi organisasi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pembinaan UMKM dari tingkat tapak. TP PKK Sambas juga berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, mendampingi para kader dan juga remajanya agar berani menciptakan produk yang berdaya saing. Eksistensi lapak mingguan yang terbukti efektif memperluas jangkauan promosi produk lokal yang secara langsung kepada masyarakat luas. Dan melalui sinergi yang konsisten, Pemkab Sambas juga berharap di ajang Gema Perbatasan yang sebelumnya juga dilaksanakan di Car Free Day ini terus dilaksanakan ya, untuk mempercepat perputaran roda ekonomi makro di tingkat akar. Dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif diproyeksikan juga membekali generasi muda Sambas dengan jiwa kewirausahaan yang lebih mandiri. Dengan produk lokal yang semakin dikenal, Kabupaten Sambas juga optimis mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif baru, terutama di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita bergeser ke Sintang ya. Pemkab Sintang memberikan apresiasi atas capaian indeks tanam padi di Desa Merarai 2 yang berhasil mencapai 300. Siap, terus silakan.
2: Oke, baik Mei, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IPI untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Dan Martin Nandung juga berharapkan ya juga bisa menjadi contoh yang bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih berada di IPI 100 atau 200 bisa meningkat menjadi 300. Martin juga menerangkan hasil tanaman padi ini juga bisa dipertahankan. Pemerintah akan berusaha juga untuk mensupport keperluan pertanian karena sawah yang ada dengan sistem tadah hujan yang memerlukan dukungan irigasi dengan peralatan seperti mesin pompa dan lainnya. Hal ini juga dilakukan guna percepatan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Yetra untuk informasi dari Sintang ya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Ada Faizal, silakan untuk informasi pertamanya.
3: Siap, benar sekali rekan Mei. Informasi yang pertama dari Antikong ini, PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sido Mulyo Desa Peniti Kabupaten Sekadau mengembangkan pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengurangi limbah pertanian sekaligus mendukung penerapan pertanian berkelanjutan di tingkat petani. Mei dan juga rekan-rekan, program tersebut menyasar kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Tani Sido Mulyo. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan pendampingan teknis hingga praktik langsung pengolahan limbah menjadi pupuk organik berbasis teknologi sederhana. Mereka juga rekan-rekan, Yuni menjelaskan tim PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau mengolah limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul bersama anggota Koperasi Tani Sido Mulyo. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan, praktik pengolahan, dan pendampingan produksi pupuk organik. Melalui program tersebut, ia menuturkan PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sido Mulyo mengolah limbah TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul. Produk tersebut dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani di Desa Peniti untuk kegiatan budidaya pertanian. Mei.
0: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga ikan di Sanggau naik imbas pasokan kurang. Cika, silakan.
4: Ya, betul sekali Mei, di mana sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Salah seorang pedagang ikan, Citra, mengatakan kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrim yang menyulitkan aktivitas melaut sehingga stok ikan yang masuk ke pasar mengalami penurunan. Nah, salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam. Saat ini harga ecerannya mencapai Rp55.000 per kilogram dan naik Rp5.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp50.000 per kilogramnya. Ia menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ikan tongkol hitam tetapi juga pada jumlah komunitas ikan lain yang diperdagangkan di pasar sentral Sanggau karena berkurangnya pasokan dari nelayan yang menyebabkan sejumlah pedagang melakukan penyesuaian harga jual. Harga ikan nila juga mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya dan kenaikan ini terjadi karena pasokan dari nelayan berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Citra, terbatasnya hasil tangkapan nelayan berdampak langsung terhadap stok ikan yang tersedia di tingkat pedagang dan agen. Akibatnya harga jual berbagai jenis ikan mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasokan di lapangan. Di mana Citra menilai kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan ikan di pasaran saat ini. Dan ia berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut kembali normal sehingga pasokan ikan meningkat dan juga harga di pasar sentral Sanggau kembali stabil. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntkong, RRI Sagau, juga RRI Sambas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, Pemkot Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga Rp1 juta bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok ataupun KTR ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari Perda Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi pelanggar. Dan untuk perokok yang kedepannya melanggar aturan KTR, denda sebelumnya hanya sebesar Rp50.000, kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari Rp500.000 menjadi Rp1 juta. Selain pembatasan ruang rokok, Pemkot Pontianak juga mulai menertibkan iklan rokok dan berdasarkan surat edaran wali kota, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan ataupun sekolah, serta area bermain anak. Dan sebagai langkah awal, penertiban dilakukan secara bertahap, fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang jalan Ahmad Yani Pontianak. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Penguatan UMKM perempuan Sambas lewat legalitas usaha. Eca, silakan.
1: Baik, informasi yang kedua ya dari kantor wilayah sebelumnya yang kita kutip dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ya, Kemenkumham Kalbar yang gencar ya mendorong penguatan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM kelompok perempuan, terutama kali ini di Kabupaten Sambas yang melalui pemenuhan legalitas hukum. Dan langkah taktis ini dinilai menjadi fondasi yang penting bagi kebangkitan ekonomi keluarga sekaligus mendorong kemandirian finansial perempuan di wilayah perbatasan. Dan melalui kepemilikan legalitas yang sah, produk-produk unggulan ya hasil kreativitas kaum perempuan Sambas ini diharapkan mampu naik kelas dan bersaing di pasar domestik yang lebih luas. Dan komitmen ini diwujudkan melalui sosialisasi layanan perseroan perorangan yang dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sambas. Dan Kepala Diskumindag Sambas Hermanto dalam hal ini mengapresiasi kolaborasi jemput bola tersebut sebagai bentuk nyata pemberdayaan gender dan penguatan sektor usaha mikro. Dan agenda yang diikuti secara antusias oleh puluhan pelaku usaha perempuan hingga jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dalam pemaparan materi, pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar menjelaskan bahwa skema perseroan perorangan ini memberikan proteksi hukum ya berupa pemisahan kekayaan pribadi dengan aset perusahaan melalui konsep tanggung jawab terbatas. Dan proses pendirian badan hukum ini jauh lebih praktis dan murah karena bisa diakses secara elektronik melalui sistem AHU online tanpa memerlukan akta notaris. Dan adanya status badan hukum resmi ini otomatis juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM perempuan untuk mengakses pembiayaan perbankan dan membangun kemitraan bisnis yang lebih kredibel. Dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Joni Pestasi Mamora juga menegaskan bahwa legalitas usaha ini bukan sekedar pemenuhan usaha urusan administratif, melainkan juga instrumen perlindungan hukum yang melindungi keberlangsungan usaha rakyat. Sinergi berkelanjutan bersama pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan pendaftaran perseroan dan juga hak kekayaan intelektual haki merek dagang di Sambas. Dan penguatan ekosistem usaha berbasis hukum ini optimis juga mampu memperkokoh ya stabilitas ekonomi makro Kabupaten Sambas. Dan itu dia informasi kedua dari Sambas, Mi.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bulog Sanggau gandeng polisi serap jagung petani. Cika, silakan. Baik Mei dan juga pendengar, di mana Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika memastikan Bulog Sanggau tetap membuka penyerapan jagung dari seluruh petani lokal, meskipun selama ini pasokan terbesar berasal dari petani binaan kepolisian. Dan penyerapan dilakukan dengan menerapkan standar kualitas yang ketat guna menjamin mutu jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau. Ia menjelaskan selama ini sebagian besar jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau berasal dari kelompok petani binaan Polres Sanggau dan juga Polres Sekadau, di mana pasokan tersebut menjadi bagian dari kerjasama penyerapan hasil panen jagung yang dilakukan Bulog bersama pihak kepolisian. Ketika menyebut, Bulog Sanggau juga menerapkan sejumlah persyaratan dalam proses pengadaan jagung dari petani, karena setiap jagung yang akan diterima di gudang wajib melalui pemeriksaan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Ia menilai penerapan standar kualitas yang ketat menjadi langkah penting dalam menjaga mutu stok jagung yang dikelola oleh pemerintah. Nah, dengan dukungan petani lokal dan sinergi bersama kepolisian, dia optimis penyerapan hasil panen jagung di Kabupaten Sanggau dan Sekadau juga dapat terus meningkat serta memberikan manfaat bagi petani maupun sektor peternakan daerah. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Harga material bangunan naik, Dinas PUPR lakukan penyesuaian proyek. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei, kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyampaikan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia juga menyebut kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa paket pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses penghitungan kembali kebutuhan anggaran. Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, sebagian proyek yang bersifat tender masih berproses. Sementara paket pengadaan langsung masih dalam tahap penyusunan perencanaan. Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Mei.
2: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Jajaran Polres Sekadau berhasil meringkus seorang pelaku tindak pidana pelecehan terhadap putri kandungnya. Yap, terus silakan.
4: Ya baik, rekan Mei, teman-teman, dan ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan Polres Kadau ringkus pelaku pelecehan terhadap putri kandung. Ya, di mana pelarian D inisial warga Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau berakhir di tangan polisi. Pria tersebut juga diamankan jajaran Satreskrim Polres Kadau setelah diduga melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung yang masih di bawah umur hingga hamil. Dan kasus ini juga terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kepada kepolisian. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan tersangka ditangkap pada hari Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di rumah orang tua di wilayah Kecamatan Belitang Hilir. Terungkapnya kasus ini juga berawal dari kecurigaan kakek korban ya, selama kurang lebih 3 bulan terakhir remaja perempuan berusia 14 tahun tersebut juga tidak pernah meminta dibelikan pembalut kepada neneknya seperti biasanya. Dan kecurigaan itu juga menguat saat korban dibawa berobat ke Polindes Belitang Hulu pada Sabtu 6 Juni 2026 lalu karena mengeluhkan sakit batuk. Dan selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, korban juga menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui dalam kondisi hamil. Ibtu Zainal juga menegaskan status tersangka saat ini memang telah ditahan di Rutan Polres Kadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku juga merupakan ayah kandung korban ya, ketentuan pemberatan pidana juga diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan pendengar Mei dan rekan-rekan, tentunya ini menjadi kabar yang sangat memprihatinkan ya. Tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi seorang anak, ini justru dalam kasus seperti ini bisa berubah menjadi tempat yang menyakitkan. Karena itu penting juga bagi kita semua untuk lebih peka lagi, lebih banyak mendengar lagi, dan memastikan anak-anak di sekitar kita juga merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Dan di mana perlindungan anak bukan hanya tugas keluarga ataupun aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekian informasi kedua dari Sintang Mei.
2: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi penutup untuk kabar dari Kalbar pada perjumpaan kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Cika, Echa, Yeptra dan juga Faizal ya, sudah berbagi informasinya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
5: Terima kasih ya,
6: selamat pagi.
2: Dan untuk Anda pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
8: Bisa melakukan pencegahan.
3: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengan Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, yang mana tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau dan juga RRI Sambas. Nah pendengar, semoga dari informasi yang sudah dihadirkan tadi tentunya dapat memperkaya informasi harian kita. Dan juga pendengar, untuk selanjutnya pukul 6 lebihnya 57 menit ya saat ini, nanti pukul 7 kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral hingga jelang pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya di pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih dingin ya untuk suhu di luar ruangan, dan tampak masih berawan juga. Dan pastinya kami menghimbau untuk Anda para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan. Karena tentunya pastinya keluarga menunggu di rumah ya pendengar, dengan hati yang sangat riang dan gembira untuk menantikan kedatangan kita dengan selamat pastinya. Dan juga untuk Bapak Ibu Tani yang saat ini sedang di kebun, sedang di lahan, tentunya untuk beraktivitas tetap semangat dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pada suatu hari,

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu